Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mat dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Lapon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labun Mat Dara sempena Hari Malaysia.
9: Satu, dua, tiga, go.
10: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
11: Ingat sampai bila-bila.

0: aku. Akhirnya sempurna.
1: Hey, manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
2: Wan, Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah apa lagi.
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: iya
1: kok?
2: Iya.
1: Macam mana?
2: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kosak ni.
2: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual, izan makan, nak buat tampi, atau saya. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kalau apa jangan saya.
3: Ya, potek-potek itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, setan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan, duduk di diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Yang juga berbincang sampai bila-bila pada waktu ini 8.38 minit pagi. Jadi anda semua pun harap dalam keadaan yang ceria je lah. Pagi-pagi ni kita kena senyum selalu supaya kita pun dapat bagi mood yang baik dekat orang lain lah. Kita sampaikan vibe kita dekat orang lain kan. Jadi untuk waktu ini pun kita ada pendengar yang menghantar ucapan. Katanya, "Assalamualaikum DJ, saya Imran daripada Kampung Jijan Nilai." Katanya dengarkan lagu Generasiku daripada kumpulan OEG. Nak mengimbau balik zaman belajar ketika di UiTM Shah Alam bersama dengan rakan-rakan di fakulti Fakulti Graphic Design. Alhamdulillah. Katanya lagu ni selalu jugalah orang kata jamming-jamming dengan rakan-rakan. Jadi itulah dia. Dan terima kasih kerana menghantarkan ucapan Imran. Siap buat request lagu, tak ada masalah. Kita akan tunaikan permintaan awak supaya awak pun happy lah. Boleh mulakan hari awak dengan perkara yang awak suka kan. Mengimbau balik zaman belajar, lepas tu dengar balik lagu-lagu yang orang kata boleh lah mengingatkan balik kan zaman-zaman gemilang tu. Jadi bagi anda semua, kalau nak hantarkan apa-apa ucapan dekat Amar, terus je dekat nombor WhatsApp konti kami, semestinya nombor 012-603-0603. Terus layan Radar Pagi hingga pukul 10 nanti, okay?

0: menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Birmingham sampai bila-bila pada waktu ini 8.55 minit pagi. Jadi anda semua terus kekallah dekat frekuensi 92.6 sebab kejap lagi tepat pada waktu 9 pagi seperti biasa. Kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-samalah kita dengarkan utama 9 pagi. Jadi kalau anda tadi terlepas berita pukul 7, jangan risau. Pukul 9 pun masih ada kerana semuanya sahih hanya di RTM dan jugalah merangkumi berita di dalam dan juga luar negara. Jadi ingatlah, terus kekal Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Hingga sampai bila-bila?

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi itu seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Ceras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis, Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Asher Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Ya, mendengar Framingat sampai bila-bila pada waktu ini 9.15 minit pagi hanya di Radar Pagi menemani anda sehingga pukul 10 ini, okey? Jadi jangan lupa juga untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTN Click, betul-betul percuma, boleh dapatkan di Google Play Store ataupun di Apple App Store. Dan pada waktu ini pun ramai nak bacakan pantun lah daripada Abang Mitra 7 kita kan dekat WhatsApp konti kita. Dihantarkan suku makan buah kuaning, banyak ada di ibu kota. Suria matahari berwarna kuning, bila dilihat sakit mata. Jadi Abang Mitra pesan, janganlah kita duduk pandang matahari tu, nanti tak pasal-pasal mata kita pun ada masalah kan. Daripada elok tak pakai cermin mata, kena pakai pula. Jadi terima kasihlah kepada Abang Mitra 7 kan. Jadi kalau musim-musim jerebu ni juga, ingat-ingatkan dekat rakan-rakan kita semua untuk sentiasa menggai pelitup muka. Dan kalau nak keluar kejap lagi pun, nak sarapan ke dengan kawan-kawan, nak pergi orang kata makan tengah hari ke pun, pastikan kita jagalah keselamatan. Dan kalau boleh kita makan dekat kawasan yang berada di dalam kedai, kita makanlah, jangan duduk luar sangat, okay? Sebab ada kajian mengatakan kalau kita duduk 3 jam di asap jerebu yang mempunyai IPU 180 kan, ia bersamaan dengan kita mengisap rokok satu batang orang kata kan. Jadi itulah dia kajian yang memang sememangnya fakta. Anda boleh cari juga dekat internet kan. Jadi sekarang ni jom kita terus dengar lagu daripada Ernie Zakri, Nostalgia, hanya di Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: merata tengoknya. Ha, ada dia.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
9: Labuan Mat Dara sempena
10: Hari Malaysia.
11: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

R-E-N-G. Ya, betul ini terdiri kepada Mimi Fly Temberang baru menghiburkan anda pada waktu ini 9.33 minit pagi. Dan untuk perkongsian pada waktu ini pun ada info trafik lah untuk anda. Sebab kalau Amma lihat di Plus Traffic daripada aplikasi X, mereka ada maklumkan ada kerja penyelenggaraan lah di kilometer 254.9 hingga kilometer 253.1 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi, dan makluman lorong kiri ditutup. Dan begitu juga ada kerja pemasangan lampu solar LED di kilometer 245.0 hingga kilometer 247.3 arah utara dari Pedas Linggi ke Senawang. Dan lorong cikemasan, lorong kiri ditutup. Jadi anda semua pandulah dengan berhati-hati, okey? Jadi untuk anda semua yang baru saja mendengarkan siaran ini, anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi lah. Semestinya di Negeri FM Frekuensi 92.6. Dan sekarang ini, jom kita terus dengan lagu daripada Ronnie Hussein di Koyak Waktu.

Negro Fermi got sampai bila-bila pada waktu ini 9.48 minit pagi. Dan sebenarnya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Rada Pagi pada hari ini kan. Dan insyaAllah selepas ini DJ Azizi akan teman anda dalam segmen Santai Negro Fermi 10 pagi hingga 2 petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan jangan lupa juga follow kami Negro Fermi Official ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Amat tinggalkan anda dengan lagu daripada Koi yang berjudul TV Karma. Assalamualaikum, bye-bye.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat, pantas, mudah dengan My Digital ID.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda bersama dengan saya Azizi Syahril Abdul Razak menerusi Santai at Negeri FM. Hari Khamis 17 September 2026 bersama 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pastinya juga terima kasih rakan tugas di Jambar yang telah penerbang solo menerusi Radar Pagi dengan pelbagai perkongsian menarik bermula nampak kita di sinilah ke waktu ini. Baiklah, dalam tugasan saya selama 4 jam ini saya akan bersama dengan anda dan terima kasih kepada pendengar setia Negeri FM yang setia mendengarkan kami melalui frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 serta melalui RTM Klik di mana saja anda berada mendengarkan kami waktu ini. Baiklah, yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang buat kerja rumah waktu ini, senyum-senyum, selesaikan tugasan anda dan pastinya mendengarkan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa menerusi ruangan satu jam ini bersama dengan kami di Santai at Negeri FM.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.

0: Hai semua, nak kongsi apa tu?
1: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Baiklah, 10.23 minit pagi bersama dengan saya Azizi Syarira Abdul Razak dalam Santai Negeri FM. Kepada anda yang baru saja bersama, terima kasih terus setia sehingga 12.30 malam menerusi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, ini berita baik untuk para pelajar kita yang ingin melanjutkan pelajaran di IPTA, yang mana RM500 bantuan khas untuk pelajar baru IPTA 2026. Kerajaan menyediakan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara one-off sebanyak RM500 bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar baru yang perlu melakukan perjalanan udara merentas Menanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan bagi tujuan pendaftaran dan juga memulakan pengajian. Yang mana untuk adik-adik kita ni, pelajar baru universiti awam dan juga politeknik premier yang memenuhi kriteria ditetapkan adalah diploma membuat simakan kelayakan bermula hari ini 17 September hingga 31 Oktober ini dan perlu sediakan surat setuju terima tawaran, salinan kepenalan juga penyata bank serta salinan buku akaun bank yang aktif, dan bantuan sebanyak RM500 ini akan disalurkan terus ke akaun pelajar yang layak. Jadi kepada para pelajar, buat semak kelayakan anda dan manfaatkan bantuan ini bagi memulakan perjalanan ke kampus dengan lebih mudah dan juga tenang. Jadi kepada adik-adik kita, terutama mereka yang berada di Negeri Sembilan ini, akan melanjutkan pelajaran ke Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan dengan menggunakan tiket penerbangan, gunakan sebaik mungkin bantuan yang telah pun disalurkan oleh kerajaan buat anda semua. Baiklah, kita terus bersama mendengarkan pelbagai lagu istimewa menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha, ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Assalamualaikum, saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: hari

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Hari ini berlangsungnya Kongres Luar Biasa Persatuan Bola Sepak Malaysia FM kedua 2026 yang berlangsung di Petaling Jaya, Selangor bermula pagi ini, yang mana para perwakilan akan memilih barisan ahli baru jawatan kuasa eksekutif FM bagi penggal 2025-2029 dan pastinya juga untuk pertandingan jawatan presiden dua pertemuan, iaitu Dato' Abdul Ghani bin Hassan dari Negeri Sembilan dan juga Dato' Sri Syahrir bin Mokhtar dari Selangor untuk merebut jawatan presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM. Dan di samping itu juga ada calon-calon yang akan beraksi bertanding untuk naib presiden satu, naib presiden tiga, diikuti dengan ahli jawatan kuasa eksekutif FAA tiga jawatan, ahli jawatan kuasa eksekutif FC dua jawatan, ahli jawatan kuasa eksekutif profesional iaitu bagi jurulatih dan juga pengadil, yang mana Dato' Zainal Abidin Hassan akan bertemu dengan bekas pemain Selangor juga, iaitu Azlan Johar, untuk perebutan jawatan kuasa eksekutif profesional. Dan di samping itu juga jawatan kuasa eksekutif wanita juga pertemuan antara Dato' Suraya Yaakob Kedah dan juga Dr. Siti Faidul Maisar Abdullah Melaka. Ini antara pertemuan dan juga pemilihan bagi Kongres Luar Biasa FM kedua, dan insyaAllah kita akan mengetahui siapakah yang akan menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia nanti. Dan pastinya juga untuk saingan Piala FA telah pun berada di peringkat suku akhir, yang mana untuk pengetahuan peminat bola sepak tanah air, pertemuan pasukan Penang akan bertemu dengan Unity untuk suku akhir pertama, kemudian DPPM Brunei akan bertemu dengan KL City, diikuti juga dengan pasukan Kelantan akan bertemu dengan Kuching City, serta pasukan Star City akan bertemu dengan Selangor. Jadi itulah pertemuan peringkat suku akhir, jadi menentukan siapakah yang akan beraksi di peringkat separuh akhir pula. Sayang sekali pasukan Negeri Sembilan tewas di peringkat pusingan awal apabila tewas dengan pasukan Kelantan City dengan aggregate 4-3. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi berita-berita sukan di Santai Negeri FM. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa menerusi segmen Santai Negeri FM sehingga pukul 2 petang ini.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.06 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Negeri FM. InsyaAllah pukul 11.20 minit pagi nanti kita ada segmen bersama dengan tetamu iaitu Puan Rozila binti Ibrahim selaku pengarah EADK Negeri Sembilan yang akan berkongsi cerita menarik tentang EADK. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Dan juga kalau ada ucapan istimewa bersama dengan lagu-lagu pilihan anda, hantarkan di bilik Hijau Negeri FM 0126030603 0126030603. Okey, hantarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda sehingga pukul 1 tengah hari ini kita akan dengarkan ucapan-ucapan istimewa. Baiklah, kita dengarkan lagu ini kumpulan UKS, Pahit Akan Manis Akhirnya, dan juga Dato' Ramli Sarip, nyanyian Surami menghiburkan anda layan.

0: dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Negeri FM dituliskan bersama dengan ucapan istimewa yang dihantar oleh Kak Zainun. Palung 14, ucapan Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat mendengarkan Santai Manusia Lagu Pilihan. Kak Nun nak minta lagu Iramli. Ditujukan ucapan ini untuk anak-anak tersayang, jauh di mata, dekat di hati. Amboi. Terima kasih Kak Zainun, Palung 14 eh. Dan juga kita ada ucapan seterusnya. Wah, ramai yang dah hantar ni. Kita ada Kak Jadir nak minta lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah atau menemani untuk anak-anak. Dan ucapan Mama sentiasa rindu adik. Moga terus jadi anak yang soleha eh. Dan juga kepada semualah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada anda yang menghantarkan ucapan dan juga lagu pilihan anda. Dan jangan lupa juga untuk bersama dengan kami nanti, kita ada segmen bersama dengan EDK iaitu Puan Rosliza binti Ibrahim selaku pengarah EDK Negeri Sembilan yang akan bersama dengan anda sebentar saja lagi. Jom kita dengarkan lagu Ramli, Mencari Bahagia.

0: info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana. Baiklah, 11.20 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami dalam Santai at Negeri FM. Dan waktu ini kita ada segmen bersama dengan ADK Negeri Sembilan, iaitu Puan Rusliza binti Ibrahim selaku pengarah ADK, untuk berkongsi maklumat menarik ni yang akan berlangsung, iaitu Pesta Ngocah Kami Wai Bebas Dada. Jadi apa khabar Puan Rusliza? Sihat eh? Itu dia makna. Ada makna. Ya Allah, mari kat sana pula. Okey, mana tu jam? Kejap mana? Tiba-tiba pula kamera dah okey. Okey, cantik. Patutlah pun tengok saya. Okey, mantap mana?
2: Alhamdulillah, sihat, mantap.
1: Itulah dia. Inilah kita orang kata, saya sekali masuk undi ni kan. Macam okey eh?
2: Okey, insyaAllah.
1: Ini persiapan menarik ni, kita nak tahu juga ni. Berkaitan tentang jelajah aspirasi bebas dada yang akan bermula ni pada bulan dekat sini. Di apa, dah tak bermula pada bulan Januari lepas kan?
2: Betul.
1: Kemudian akan merangsung penutupnya, dilaksanakan di Rembau dengan bertemakan Pesta Ngocah. Jadi Puan Rizal mungkin dapat kongsikan dengan pendengar kita, Kami Wai Bebas Dada ni apa tujuan dianjurkan? Silakan.
2: Terlebih dahulu terima kasih DJ dan juga Negeri FM lah kerana sudi untuk menerima kehadiran di Negeri Sembilan pagi ni.
1: Saya
2: Alhamdulillah saya mewakililah di Negeri Sembilan. Sebab sedikit nak jelaskan lah berkaitan dengan jelajah aspirasi bebas dada. Ataupun singkatannya kita panggil JABD. Kita memang dah bermula satu Malaysia sebenarnya. Setiap negeri ada jelajahnya, ada JABD-nya dan kita dah mula daripada Januari.
1: Mana tajuk yang berlainan lah setiap negeri ni.
2: Ikut negeri, ikut dia punya kreativiti dan ikut kesesuaian dengan kebudayaan, budaya rakyat di negeri masing-masing lah. So untuk JABD Negeri Sembilan ni, kita dah mula daripada bulan 1 bulan Januari dan kita memang fokuskan untuk pencegahan lah. Pencegahan dalam komuniti, nak memastikan komuniti bebas dada. Pencegahan tempat kerja, tempat kerja bebas dada. Kemudian ada juga di institusi pendidikan, nak memastikan murid-murid, pelajar-pelajar semua bebas daripada dada. Dan juga keluarga lah terutamanya untuk memastikan bebas dada. So JBD ni berjalan berlangsung daripada bulan Januari di semua daerah dalam Negeri Sembilan. Ada 7 daerah tu semua ada aktivitinya. Dan inilah dia julung-julung kalinya, penutupnya kami buat di Rembau. JABD Negeri Sembilan di Rembau, dan kami fokuskan dengan sukan rakyat ataupun lebih dikenali dengan aktiviti ngocah lah di Negeri Sembilan.
1: Jadi penghibatan ni kepada pendengar kita kan, ataupun seluruh rakyat Negeri Sembilan boleh sertai ni?
2: Kita alu-alukan mana-mana rakyat Negeri Sembilan yang berminat, yang nak sama-sama join ADK. Di samping kita nak sampaikan mesej yang tidak ada, ada juga aktiviti menarik tu lah, ngocah tu. Seperti yang semua tahulah, ngocah ni dah macam sangat sinonim lah dengan rakyat Negeri Sembilan. Kita menangkap ikan ramai-ramai, itik pun ada. Kita menangkap ikan tu kan, menunjukkan kebersamaan kita semualah. Di sebalik tu ada falsafah, kalau kita boleh menangkap ikan ramai-ramai, kenapa kita tidak bersama-sama bersatu hati untuk mencogah dadah lah,
1: Menteras dadah,
2: menteras dadah di Negeri Sembilan.
1: Jadi program sehari je Puan eh?
2: Program ni kita buat setengah hari. Bermula seawal jam 8 pagi lah. 8 pagi sampai tengah hari itulah. So pelbagai aktiviti menarik akan adalah nanti pada hari tersebut. Hari Sabtu, 19 hari bulan 9. Tarikh pun cantik tu kan. 19.9 di Sungai Serai, Tapak Ngocah Sungai Serai, Kampung Semabuk. Di situlah aktiviti itu akan dijalankan. Pesta Ngocah Kami Wari Bebas Dada.
1: Jadi kepada pendengar Negeri FM, jangan lepaskan peluang ini yang mana Puan Rusliza telah pun berkongsikan maklumat yang boleh anda sertai bermula pagi Puan
2: pagi.
1: Jadi jangan lepaskan peluang ini, bawa anak-anak, keluarga untuk memeriahkan anjuran yang dianjurkan oleh PIE EDK sendiri ini. Itulah, kita nak tahu juga aktiviti yang dilaksanakan nanti tu. Pelbagai aktiviti lain yang dah di apa kongsikan.
2: Okey. Suka juga saya nak pastikan selain daripada aktiviti ngocah tu sebenarnya ada banyak lagi lah aktiviti yang bermula awal pagi lagi. So pagi tu kita dah bermula dengan senam aerobik.
1: Okey, baik.
2: Jadi jemputlah ramai-ramai untuk sama-sama kita menyihatkan tubuh badan.
1: Baik.
2: Kita bawakan instruktor lah dari kalangan kita punya squat anti dadah.
1: Okey.
2: Dari Port Dickson yang akan jadi instructor lah. Pagi tu pukul 8 jom ramai ke tapak ngocah tu. Itu pagi Zumba. Kemudian yang saya sebut tadilah ngocah ikan. Lepas ngocah ikan kita ada juga acara tangkap itik. Itik mahal sekarang. Jadi siapa nak itik free,
1: mana dapat itik bawa balik tu?
2: Siapa dapat itik tu dia boleh bawa balik
1: rezeki.
2: Itu tangkap itik lah. Kemudian untuk budak-budak permainan yang daripada kocik kan, permainan tradisional kita baling tin. Baling tin lah. So baling tin untuk kanak-kanak lah yang berumur 12 tahun ke bawah. Setiap tin yang dijatuhkan tu adalah hadiah yang nanti yang menanti.
1: Wah, dia kira macam tu pula.
2: Bawa
1: banyak tin tu dapatlah hadiah tu.
2: Baiklah dia nanti.
1: Okey,
2: kemudian kita ada juga penalti shoot out. Itulah untuk penggemar-penggemar bola sepak lah. Khususnya akan ada penalti shoot out. Kemudian bowling kelapa berkumpulan.
1: Ini sudah jangan salah bowling ni kan.
2: Ini kita nak main suka-suka, tak ada tak ada bayar-bayar pun. Masuk bowling kelapa berkumpulan. Untuk keluarga pula ada aktiviti kolaj keluarga. Penyertaan ini mestilah anak dan juga ada ibu dan ayah sekali. Untuk masuk kolaj ni. Aktiviti seni yang menarik lah yang boleh menyatukan keluarga, ikatan kekeluargaan. Di situ juga ada aktiviti kita jemput juga untuk jualan rahmah, jualan rahmah madani. Jadi pengunjung terutamanya warga Rembau lah boleh ambil kesempatan untuk mendapatkan ataupun membeli belah barang-barang yang dijual di tapak ngocah tu nanti. Itu antara aktiviti menarik lah dan pastinya setiap aktiviti tu DJ ada hadiah-hadiah yang disediakan yang menarik menantilah. Kita ada juga pameran dan juga permainan interaktif anti dadah. Pendaftaran squad anti dadah. Jumlah ramai-ramai jadi sukarelawan untuk cogah dadah di Negeri Sembilan ni. Banyak juga pameran daripada jabatan-jabatan lain. Ada pemeriksaan kesihatan percuma. Ada juga dari Dabita Dialysis Center pun ada jugalah yang akan menjalankan pemeriksaan kesihatan.
1: Pendek
2: kata ada banyak lah sebenarnya. Itu antara yang saya sempat nak jemput lah. Ada juga food truck lah daripada orang-orang kampung sekitar.
1: Alhamdulillah, mana pengisian tu penuh lah tu sehari tu. Pelbagai aktiviti dari kanak-kanak sampai lah peringkat dewasa boleh masuk ni pun kan. Hadiah pun baik-baik ni ha. Daripada hadiah pertama sampailah hadiah ketiga semua ada ni ha. Wang tunai lah, hadiah apa-apa semua ada ni. Jadi jangan lupakan, jangan lupa peluang ni untuk hadir di
2: tapak ngocah Sungai Serai. Kampung Semerbuk.
1: Kampung itu dia. Jadi kita berehat dulu puan ya. Lagu Temberang ni boleh tak lah. Tapi kita tak temberang orang tu.
2: Tak ada botol.
1: Program langsungnya.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, buat tampi atau tu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kalau tak, kan?

0: Dan EADK Negeri Sembilan bersama Puan Rosliza binti Ibrahim, pengarah EADK Negeri Sembilan, berbicara tentang Pesta Ngoca Kami Wai Bebas Dada sebelum penutup jelajah aspirasi Bebas Dada JABD. Jadi Puan pun dah kongsi dah berbagai aktiviti menarik yang boleh disertai oleh pendengar kita ataupun rakyat Negeri Sembilan sendiri. Jadi mungkin pesanan terakhirlah Puan untuk sampaikan kepada pendengar kita, silakan.
1: Terima kasih DJ.
0: Ya, saya.
1: Saya ambil kesempatan lah pada pagi ni nak mengajak semualah warga Negeri Sembilan untuk sama-sama menyokong lah aktiviti pencegahan sebenarnya.
0: Ya, saya.
1: Saya nak ajak semua supaya kita ni ada kesedaran lah untuk sama-sama membantu kerajaan, khususnya EDK lah untuk mencegah penyalahgunaan dadah dan juga bahan. Sekarang ni dah macam-macam je ni dadah.
0: Yalah,
1: dah.
0: Yalah, takut dan dengar tu.
1: Yo, dah juga macam-macam juga bahan yang boleh merosakkan generasi masa depan lah. Dan saya juga sekali lagi menjemput semua untuk ramai-ramai datang ke Tapak Ngoca Sungai Serai, Kampung Semerbuk, hari Sabtu, 19 September 2006, bermula jam 8 pagi. Jom ramai-ramai ke sana kerana pastinya banyak aktiviti menarik dan juga hadiah-hadiah juga menarik menanti semua pengunjung yang akan bersama-sama kami. Dan untuk pengetahuan pendengar-pendengar juga, untuk Tapak Ngoca ni dah 3 tahun sebenarnya apa nama ni beroperasi lah dan menjalankan aktiviti Ngoca yang dijalankan sendiri oleh penduduk tempatan lah, jawatankuasa kampung yang sangat bertukus lumus, anak-anak muda yang nak menaikkan nama Tapak Ngoca tu lah, seperti Puan Wan, Puan Siti Maisara dan juga suaminya Cik Muhammad Hafizan. Mereka ni lah yang bertukus lumus bersama-sama kami untuk menjayakan program di Tapak Ngoca Sungai Serai ni nanti. Bawa ahli keluarga ramai-ramai untuk join, yang muda yang tua, semua ada aktiviti yang menarik. Datanglah ke program ini. Dan saya juga ingin menjemput semua yang ada, semua yang mendengar, untuk sama-sama menyemarakkan semangat kita lah untuk mencegah dadah. Dan kita nak supaya Negeri Sembilan ni sentiasa dalam keadaan selamat dan juga terkawal lah daripada masalah dadah. Pencegahan dadah ni adalah tanggungjawab bersama. Semua orang terlibat. Tak adalah kata EDK seorang yo. Semua terlibat dan juga mempunyai peranan lah. Jadi di samping kita bersukaria, ada banyak aktiviti menarik di situ juga. Pastinya kita akan dapat mesej anti dadah yang akan kita bawa balik untuk kita sama-sama pegang dan juga pastikan masyarakat kita, khususnya Negeri Sembilan, bebas daripada dadah.
0: Dan jangan lupa juga bawa baju, baju apa.
1: Jangan lupa bawa baju spare. Kan kalau dah ngoca tu bersolut, berlumpur, ada tompet nak tukar baju lah.
0: Macam kita kat 9 FM selalu pergi Kuala Pilah tu. Tapi yang tempat baru ni ya. Ada apa pahit saya tu?
1: Ada, ada masuk tompet untuk ngoca. Ada air, ada apa semua lah di situ. Mungkin tarikan baru lah.
0: Tarikan baru tu kat Rombau. Jadi kepada pendengar Negeri FM, jangan lepaskan peluang ini. Jom kita meriahkan Pesta Ngoca Kami Wai Bebas Dada sebenarnya dengan penutup jelajah aspirasi Bebas Dada JABD. Baiklah Puan, ada apa-apa lagi nak pesan dengan pendengar kita ni sebelum berakhir segmen kita ni?
1: Mungkin last lah.
0: Yalah, silakan.
1: Diharapkan semua jangan lupa lagi sekali datang, dan kita sama-sama lah jago waris kita supaya sentiasa selamat dan bebas dari dadah.
0: Baik, terima kasih Puan Rosaliza binti Ibrahim, pengarah EDK Negeri Sembilan, berbicara tentang Pesta Ngoca. Kita jumpa lagi pada masa akan datang ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Itu dah lagu ini khas untuk anda dan juga pendengar setia Negeri FM.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Ya, itu dah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita ada lagi ucapan istimewa yang dihantarkan oleh pendengar kita menerusi Bilik Hijau Negeri FM 0126030603. Kita ada ucapan Izianis dan minta lagu Rafika Liana Setuan Cinta khas untuk tunang tersayang. Dan dikata dengarkan baik-baik sentuhan listrik. Apa tu, cinta yang kuberikan padamu amboi. Malatom eh. Dan juga kita ada Jamie Subang Jaya nak minta lagu Permata Seni Zulatri Muhammad untuk semua, terutama kepada fan awak arwah Mael, sebab lagu ni penghormatan untuk awak Mael. Dan sama mendengarkan, semoga terhibur. Terima kasih atas ucapan anda. Kita terus dengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Rafika Liana, Setuan Cinta dan juga Kumpulan Spring, Romantis Layan.

0: terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, 11.54 pagi. Alhamdulillah, nampak cuaca dekat luar redup ya kan, masih lagi dalam keadaan jerebu. Jadi kepada anda dinasihatkan juga berhati-hati dan sentiasa lah amalkan kesihatan yang baik supaya kita tidak terkena kata jangkitan pelbagai penyakit lah di luar sana kan. Bila-bila lagi jerebu ni, anak-anak kita ni yang dah yang apa, yang sekolah dan sebagainya ni, pastikan mereka dalam keadaan yang selamat. Dan anda juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar, kalau tunggulah keadaan cuaca yang baik ataupun keadaan jerebu berangsur pulih, dapatlah kita teruskan aktiviti. Walaupun kata memang petang ni kan ada berangan nak keluar, nak berkreasi, nak senam aerobik atau nak bersuak dan sebagainya, kalau boleh tengok-tengok keadaan dulu cuaca. Kalau cuaca baik baru kita keluar. Kalau tak ada, tak aku indeks apa tu tinggi, kita duduk kat rumah je, buat aktiviti senam ringan dekat rumah. Kalau nak tahu, kena belajar dengan Dr. Babo. Dr. Babo dia ada cerita tentang senaman kat rumah. Duduk atas kursi pun Nen kata boleh buat dia tu. Iyalah Nen, macam-macam lah Nen ni. Okeylah, kita ada ucapan lagi ni. Ucapan istimewa yang dihantarkan oleh Z Petaling Jaya. Nak minta lagu Hakikat Cinta Groove Company dengan ucapan Hakikat Cinta Pasu Kita Telah Berakhir. Semoga tiada kesal di hati ini. Terima kasih.

Adli Gombak nak minta lagu Arjuna Kekasih. Victory khas untuk Ninda tersayang. Moga aku sentiasa menjadi Arjuna di hatimu. Alah teringat pula betul geng Pancasitara. Kita orang lah Negeri FM ni bertemu dengan geng-geng pendidik Negeri 9 Pesta Pantun lalu. Nama dia panggil Arjuna. Dia kata Arjuna ada kat sana, dah bersedia ke dengan pantun? Dia panggil kita Arjuna pula. Zulasri Muhammad, Permata Seti dan juga Gersang Suratan Takdir menghiburkan dan layan.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Okey, itu dia 12.04 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang dah siap mungkin masakan tengah hari ini ataupun minit-minit istimewa boleh sharekan juga dengan saya untuk kita kongsikan bersama dengan pendengar mungkin apa idea masakan istimewa hari ini dan pastinya walau-walau mesti-mesti sedap lah hari ini untuk bersama dengan keluarga tersayang ataupun ada yang akan keluar bersama dengan kawan-kawan di kedai makan sekitar Negeri Sembilan ini. Selamat menjamu selera. Kejap ya kan, diam tak diam dah 12.05 minit tengah hari. Jadi kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan, dipersilakan, dan nak kongsi menu tengah hari juga dipersilakan hantarkan di kabinet hijau kami 0126030603. Baiklah, kita ada ucapan seterusnya yang dihantarkan oleh Arif. Nak minta lagu Hakikat Insan Mukbalikun Trio khas untuk hiburan semua. Moga terhibur mendengarkan santai Negeri FM. Terima kasih Arif. Dan juga kita ada Solihin Nilai nak minta lagu Kembalilah Kau Girl Company untuk hiburan kawan-kawan yang tengah bekerja. Dan juga kepada semua pendengar setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom kita dengarkan lagu ini, Girl Company Hakikat Cinta, dan juga Siti Nurhaliza Kesilapanku Keguanmu, menghiburkan anda. Jom kita layan.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Okay, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 12-14 minit tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, dan kita juga ada ucapan istimewa lagi yang dihantar dari Koda dan minta lagu Rembulan Nurul Huda dan ucapan hidup biarlah seperti rembulan yang sentiasa bersinar dan juga bahagia. Ambo, ini bila kita cerita pasal sinar, bersinar dan bahagia ni, macam sahabat saya DJ As. Kalau kena dengar nama DJ As ni setiap malam kan, dia bertugas pukul 6 petang sampai 12 malam. Tinggal seminggu lagi sahabat saya ni. Lepas ni dia akan bertukar ke Kuala Lumpur pula. Ya lah, macam tu lah orang kata, bila bersinar ni, bercahaya, orang Kuala Lumpur angkat untuk dia bertugas dekat sana. Bahagian penerbitan sundingan. Itulah hebatnya DJ As kita eh. Kita doakan sahabat saya tu DJ As dimurahkan rezeki, berjaya dalam kejaya, dan semestinya ingatkan kita juga dekat Negeri FM ni. Walaupun orang kata tak hampir setahun saya bersama dengan DJ As, dah dapat pindah ke Kuala Lumpur, ke Sepuri pula. Itulah dia sahabat saya. Okey, seterusnya kita ada Missy Shahlam minta lagu Lidah Bercabang Zoso dengan ucapan hati-hati dengan tetik skema masa kini dengan ayam manis. Betul, kita kena sentiasa berwaspada kalau ada terima betul panggilan ataupun terima ucapan melalui WhatsApp ataupun SMS. Berhati-hati, jangan terpedaya. Jika terpedaya, naya kita akan mengalami kerugian dan sebagainya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya. Jom kita dengarkan lagu Muka Balikun Trio, Hakikat Insan dan juga Exist. Saju di Ranau Rindu, menghiburkan anda layan.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Itu dah Santai Negeri FM bersama dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar kita di Bilik Hijau atau WhatsApp dan Negeri FM 0126-03-0603. Seterusnya kita ada Daniel nak minta lagu Mr. President Rahmat Ilahi dengan ucapan nikmat mana yang nak kita dustakan. Itu dia, baik eh. Kemudian kita ada Zana ataupun Ziana Segamat nak minta lagu Tak Mungkin Kembali Miki Stina dengan ucapan saya dengan Negeri FM ni sebab minat alai dan juga terus sangkut sampai sekarang. Terima kasihlah Ziana eh, kerana sentiasa bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan buat yang terbaik buat anda dan juga kepada pendengar setia Negeri FM di mana saja anda berada. Jom kita dengarkan lagu ini, Nururuda, Rembulan dan juga Aisyah, Janji Manismu, menghiburkan anda.

0: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, berbaki lebih kurang setengah jam lagi ya. Kita akan bersama. Dan pastinya lagu-lagu yang dihantarkan oleh pendengar kita menerusi WhatsApp dan Negeri FM. Kita ada Yuna Liza nak minta lagu Joy Orin. Ataupun minta Marina Dunia Tipu-Tipu. Dengan ucapan, jangan hidup kena tipu oleh dunia. Ingat pada Allah selalu, dunia akhirat akan selamat. Terima kasih atas ucapan Yuna Liza. Dan juga kita ada Gusbiza Yusof Alwi nak minta lagu Tan Sri P. Ramli untuk semua pendengar setia Negeri FM. Semoga terhibur. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Rahmat Ilahi, Mr. Presiden dan juga Atan Malik Aisyadu menghiburkan anda.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lah. Tauih ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, dua lagi ucapan istimewa yang dihantar oleh Kak Ima Cengkau ataupun Kak Batimah. Ha, nama Nah, minta lagu Kumpulan Left-Handed Ku di Halaman Rindu. Tunjukkan ucapan buat suami tersayang juga kepada Mak Suraja alias dan juga kepada semua pendengar setia Santai Negeri FM. Terima kasih Kak Ima Cengkau. Dan juga kita ada Abang Syah Kampung Gadik. Minta lagu Dato' Jeffrey Din, Mas Mona, buat isteri tersayang juga otak teknik FM, saudara-saudara di Negeri FM, sahabat-sahabat di petugas pejabat meteorologi Negeri Sembilan, Kuala Pilah dan juga kepada semualah. Dengan ucapan semoga sihat walafiat, ceria-ceria selalu, terhibur dan juga berbahagia mendengarkan Negeri FM. Dan kita ada pantun terakhir daripada Abang Mitra Seven. Air tebu warnanya perang, enak diminum bila dahaga. Jangan tipu sama orang. Tipu sedikit tidak boleh juga. Janganlah. Kalau boleh, jadilah manusia yang baik, manusia yang jujur dan sentiasa orang kata melakukan perkara-perkara yang baik. Bila kita jadi orang baik, ramai orang sayang kita. Baiklah, terima kasih kepada anda. Jom kita dengarkan lagu pilihan seterusnya, Joy Oren dan juga Mita Marlina, Dunia Tipu-Tipu dan juga Tan Sri P. Ramli, Senyap dan Sunyi Menghiburkan Anda.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, dah sampai ke penghujung semen pilihan lagu-lagu yang dihantarkan dan juga ucapan istimewa menerusi santai Negeri FM. Saya nak berkongsi pula waktu azan zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan. Tampin dan juga jempol 1:07 minit tengah hari, diikuti pula Jelebu Kuala Pilah Rembau 1:08 minit tengah hari dan juga Port Isen Seremban 1:09 minit tengah hari. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, kerana banyak lagi informasi kami kongsikan bersama dengan anda. Lagu dua pilihan terakhir menerusi pendengar kita Dato' Jeffrey Dean, Mas Mona dan juga Left Handed, Ku Di Halaman Rindu menghiburkan anda.

Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata mekanisme bersesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
1: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya

0: tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Program Kaunter Bergerak Budi Madani Diesel, Budi Diesel dicadang diperluas di Sabah dan Sarawak. Bertujuan memastikan masyarakat luar bandar dan pedalaman tidak tercicir menikmati manfaat penambahbaikan program itu berikutan kekangan akses digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, realiti geografi kedua-dua negeri memerlukan pendekatan lebih dekat dengan masyarakat dan tidak hanya bergantung kepada portal dalam talian. Postur pertahanan terus diperkukuh menerusi pemodenan aset dan peningkatan keupayaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan, khususnya bagi menghadapi cabaran keselamatan di wilayah timur dan Laut China Selatan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman berkata, usaha itu meliputi perolehan aset baharu, pembangunan infrastruktur serta integrasi keupayaan darat, maritim, udara dan siber bertujuan memastikan ATM kekal bersiap siaga dalam mempertahankan kedaulatan negara. Operasi rondaan di sempadan daratan, perairan dan ruang udara juga terus dilaksana termasuk di pantai timur Sabah. Menjelang Belanjawan 2027, insentif bersasar wajar dipertimbangkan bagi menarik lebih ramai pelabur institusi serantau ke dalam pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana yang kurang dimiliki. Langkah-langkah ini boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan ke atas pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertakluk kepada tempoh pelaburan minimum. Menurut Ketua Penyelidikan Berjaya Research Sendirian Berhad, Kenneth Leong, perkara itu amat penting memandangkan pegangan ikuti asing kekal hampir pada paras terendah, iaitu hanya 18.4% pada Julai 2026. Belanjawan 2027 juga wajar mempertimbangkan langkah-langkah memperkukuh analisis penyelidikan terlibat urus pelabur bagi saham permodalan sederhana dan kecil. Hampir setahun Belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun, sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
2: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
3: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
2: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
4: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
5: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
6: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
2: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
1: MyCard generasi baharu dilengkapi penambahbaikan dari segi reka bentuk, ciri keselamatan dan fungsi mula dikeluarkan secara berperingkat hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, permohonan boleh dilakukan di 40 lokasi dan pusat transformasi bandar UTC seluruh negara. Tinjauan RTM di JPN Putrajaya mendapati ruang menunggu dipenuhi orang ramai bagi pelbagai urusan termasuk permohonan baharu dan penggantian MyCard. Ini reaksi Puteri Nur Syafiqah Jailani, Syaza Nuizian Syafi'i dan Fu Yu Jin.
7: Proses dia senang, buat temu janji dahulu dekat online. Dia akan hantar awak email, awak pergi kat kaunter, awak tunjuk saya ada temu janji. Dia bagi nombor, awak akan terus dapat buat ambil gambar. Awak ambil gambar, awak bayar dan awak akan datang sini untuk dapatkan kad lah.
8: Berpuas hati, servis pun baik sangat hari ini. walaupun nampak ramai, tapi
9: alhamdulillah sangat lancar.
10: Benarnya kad tu lebih nampak lebih kurang sama lah, defensi sikit. Tapi untuk apa yang saya tahu, di chip ni dia dah lebih kuat, dia akan banyak-banyak lagi fungsi kat masa depan lah. Tapi tak ada touching go.
1: Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 30 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 12.30 hari tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung, Perak mencatatkan bacaan IPU 186 dan 181. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 6 lagi catat bacaan baik. Seorang anggota tentera mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak perempuan bongsu berusia 5 tahun dengan menyepaknya di sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Ablah dan memohon untuk dibicarakan. Kesalahan dilakukan di Jalan Kuala Krai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 Akta 611 yang memperuntukkan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Syazlia Cik Suhaimi tidak menawarkan jaminan dengan alasan mangsa merupakan anak kandung tertuduh dan kes berkenaan serius. Luar negara. Pakar dari Hong Kong dan Amerika Syarikat akan membantu pihak berkuasa Indonesia menilai operasi menegakkan semula KM Vigo Transport Inc. yang terbalik di Laut Jawa. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia Muhammad Syafi'i berkata, langkah itu bagi membolehkan pencarian dilakukan di dalam kapal berikutan arus deras yang menyukarkan operasi menyelam. Setakat ini, 129 orang masih hilang, 6 kisahkan maut, manakala 108 lagi ditemukan selamat. Sementara itu, operasi mencari 5 wartawan dan 3 individu yang hilang di Selat Sunda memasuki hari ke-10 masih tanpa sebarang petunjuk. Ketua Operasi Pejabat Mencari dan Menyelamat Banten Rizky Diwanto memaklumkan kawasan pencarian diperluas hingga ke Lautan Hindi menghala ke Pulau Engano melibatkan 24 kapal dan 523 anggota. Kumpulan itu dilaporkan hilang pada 7 September ketika membuat liputan letusan anak Krakatau di Selat Sunda. Presiden Palestin Mahmud Abbas dinafikan visa untuk memasuki Amerika Syarikat bagi menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York minggu depan. AFP melaporkan Abbas termasuk dalam sekadan visa terbaru terhadap pegawai Palestin. Tindakan sama dikenakan tahun lalu menyebabkan Abbas tidak dapat hadir secara fizikal dan terpaksa menyampaikan ucapan kepada Perhimpunan Agung PBB menerusi video. Keputusan terbaru itu dibuat ketika sejumlah negara terus menyokong pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti mekanisme lindungi pengguna elektrik. MyCard generasi baharu perkukuh perlindungan identiti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log terma.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Selamat tengah hari kepada anda terus setia bersama dengan kami Mursi Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, saya ingin berkongsi maklumat ini berkaitan tentang Hari Malaysia yang disambut pada setiap 16 September dalam manifestasi kejayaan penyatuan dalam membina sebuah negara bangsa yang bersatu menuju kemajuan. Pada malam ini bersama untuk anda ikuti iaitu perbincangan Forum Perdana AY Islam dengan tajuk Janji Kami yang akan bersiaran pukul 9 malam hanya di TV1 bersama dengan moderator Ustaz Nabil Ahmad dan juga dua panel jemputan iaitu Tuan Dr. Haji N. Wang Seng dan juga Dato' Profesor Dr. Muhammad Farid Rafi Abdullah yang akan bersiaran langsung dari studio utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat untuk sama-sama menyaksikan Forum Perdana AY Islam pada malam ini. Terus setia bersama dengan kami, lagu Amar Haika, Gila Bayang dan juga Ira Milpan bersama dengan Bijo, Bintang Menghiburkan Anda.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan duk kalih noh.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
11: Labon Mat Dara sempena
12: Hari

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, pendengar FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Selasa juga saya ucapkan buat semua. Dan selamat mendengarkan Moncak Potang. Hari ini Fad menemani anda dari jam 2 petang ini sehingga jam 6 petang nanti. 4 jam masa untuk kita berhibur bersama-sama dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini dalam segmen Moncak Potang. Macam biasalah kan, boleh dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Itulah dia tiga frekuensi yang tak pernah berubah pun. Sebab itulah kena ingat sampai bila-bila. Sama macam tagline Negeri FM lah. Dan yang paling penting sekali, mungkin anda yang berada di luar Negeri Sembilan, tetapi mungkin macam ada brother kita sebelum ni bagi tahu, pendengar kita lah, dia bagi tahu duduk dekat luar dari Negeri Sembilan, kat Terengganu, ada yang duduk di Kelantan, tetapi dapat dengar Negeri FM melalui RTM Click. Bila stream tu kan, rasa macam terubat sedikit lah, rindu dekat kampung halaman katanya kan. Anda juga boleh buat begitu, boleh stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Anda boleh dengarkan di www.rtmclick.rtm.gov.my ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma. Kita ada cinta di akhir garisan 2.0, Aisyah Redno, Masya Milan. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Hai.
1: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia pujuk dari Haziq Rosby featuring Baby Shima. Anda boleh dengarkan dalam Moncak Potang hari ini, edisi Selasa 17 September 2026. Dan macam biasa, bersempena dengan Hari Malaysia kita sambut semalam, ada lagi rancangan khas yang menarik untuk anda. Kalau semalam kita ada Labun Mak Dara, episod yang pertama, tajuknya Bila Logat Bertemu. Macam-macam logat yang ada lah, kan, dekat dalam sketsa Labun Mak Dara ni, kan, ada yang dari Perleh, Labuan pun ada, Kelate pun ada, Perak apatah lagi, kan. Dan untuk hari ini adalah episod yang kedua, berbeza tapi bersama. Itulah tajuknya yang anda akan dapat dengarkan sekejap sahaja lagi. Jadi terus stay tune, jangan ke mana-mana. Terus dengarkan di 92.6, 95.7, 107.7. Moncak Potang.

0: yang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih nah.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
11: Labon Mat Dara sempena Hari Malaysia.
0: Ini dia kisah Labon Mat Dara. Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Moh koma, kita dengarkan sambungan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua. Berbeza tapi bersama.

0: perhatian, perhatian orang kampung semua. Sekejap lagi kita nak mulakan pertandingan pertandingan pakaian.
1: Ni Leman, apa ni? Betul ke hidup ni? Ha, dari tadi aku nengok kamu ni macam lain macam macam.
2: Hai demo ni, jangan salah program sudah. Kawin ni mari jauh ni.
3: Atuk beri watir tu. Jangan beri supan tu karang lain pulang jadinya.
4: Aulah ho. Menupa gaya cam tu nah. Bagus kami balik tahu aja lah.
0: Jangan dulu. Atuklah. Awak silap baca rumah ni. Yang ini yang betulnya. Pertandingan pakaian tradisional sempena Hari Malaysia.
1: Yang ini barulah betul, Leman. Hari Malaysia ni bukan kita nak main-main. Semua bangsa, semua negeri kita satukan, tau.
2: Loh, Mak Dara, baju gapa pun tak apa asal kita ni muafakat.
3: Lurus tu. Yang penting semangat atuk mesti ada. Baru tak semua boleh jalan.
4: Nang benar ya. Nang gajak pakaian kita tu masing-masing si sama. Tapi tujuannya sigit aja.
1: Betul tu. Asyik jangan ada yang pakai kain langsir rupa rumah aku tu.
3: Dah lah. Ada-ada saja.

0: macam tu pun lembulah ni. Eh, koma. Ha, kemah tu. Ha, kemah tu budak buat berbenuh goyangnya koma.
1: Eh, lekat sini koma pegang tiang kemah ni.
2: Eh, pergi kuat-kuat deh mah weh, jangan lepas weh.
3: Ni, hampa pegang bagi rap sikit ni. Mau kalau kebel ni habis waktu kita.
4: Tak apa. Mau kalau kata jatuh juga ya. Kita buat je pertandingan dalam hujan ni.
1: Aku tampak kamu hujan lagi.
0: Leman, biar berbenuh kamu ni. Janganlah. Tengok apa ni kamu nak buat lawak, Leman. Oi. Ini kita ni udah lenjon bocot semuanya. Kena hujan belaka. Ha, tak apa. Udah-udahlah tu. Siapa? Kita angkat ramai-ramai. Ha.
5: Astaga, pirunglah Al-Azim. Jangan luan diri satu. Lekam orang. Sama-sama kita ni mengangkat. Nah. Dikit saja lagi. Indah jumpa ya tu.
3: Oh, kita ilek-ilek lo. Ah, sabar, tenang. Ah, seorang belah nun, seorang belah tok. Kita sama-sama gotong royong ah.
0: Ah, semua ni. Kita angkat. Satu.
5: Angkat.
3: Jom.
0: Ha, satu, dua, tiga.
5: Angkat. Dikit lagi tu.
0: Okay. Ha. Macam ni lah kita. Ha, satu Malaysia. Walaupun kita ni lain negeri, lain cara cakapnya, tapi bila susah, kita pakat-pakat semuanya tolong menolong kan.
3: Sungguh Mak Dara, susah senang ni kita sama-sama.
5: Nah, atu tah damanya semangat Hari Malaysia yang kita ni mahukan. Baru tak bisa.
3: Oh, benar ya. Kita bersatu, barulah kuat.
6: Betul ya. Muah pakai, bawa bekal.
0: Aja betul.

0: Satu dua ham. Okey, baiklah semua. Persembahan pertama, Joget Paris.
1: Biar ia main-main orang pelik dah ni. Yang biar betul. Bukan Paris. Joget perleh dah.
0: Alah, lebih kurang je pun bunyi dia.
2: Alah, sebut dia.
0: Tak apa. Okey. Kita teruskan persembahan kedua. Baju ngacat.
2: Hai, salah sebut kita ya. Bukan baju ngacat. Bukan cemia. Ngajat lah, ngajat. Adik, itu macam itu. Baik tak membuat pesen baru tarus tu kan, Rina?
3: Hei, ambo rasa lemeh ni ke. Kalau jadi pengacara, kita kena buat kamukah kau dia.
4: Leman. Kalau itu wow bulan tu boleh jadi wow belon.
3: Ada saja bah.
1: Demo jangan letak kasut sini basuh nanti.
5: Loh, baru nak kata jangan. Kami letak dah pun.
6: Ani mun di labuan, kami naruh di luar pintu sejak kali ah.
2: Jangan cemia. Kita tu datang dari jauh-jauh. Tapi nak malah kelahi je. Sikit-sikit nak kelahi. Hal kecil pun nak kelahi je, tau untuk.
7: Ini teman nasihat lagi lah, ya. Ha. Atanya, ya, hari Malaysia ni bukan pasal siapa paling betul. Betul tak?
2: Benar, lurus.
7: Ah, bagus. Tapi siapa sanggup faham orang lain? Mana?
4: Aje benar tu ayah cuanya. Ha, kalau kita boleh ketawa sama-sama, bermakna kita ni bolehlah hidup aman sesama. Ha, betul tak, Goma?
7: Betul.
2: Lurus tu, Mak Dara.
4: Allahu Akbar. Macam mana kegaya ni, Goma? Ha, lauk tak cukup. Ha, gula terboyak dah tinggal sikit aja ni. Ha. Aduh.
1: Ha, ambo kata dah, nasi kabu tu kena ada dulu.
5: Ni ambo jangan. Laksa perlih lah. Hok tu kena sedap pun.
6: Bah, jangan lalai ah. Ha. Ambo ya tatuk, munada dah sah tu ah.
2: Ha. Nah, benar ya. Manok pansoh mesti ada tu si.
7: Katanya Homo ni nak buat majlis atau nak perang lauk?
0: Jap. Awak rasa awak ada idea?
7: Boleh pakai hadiah kamu?
0: InsyaAllah.
7: Cuba.
4: Hadiah apalah pula ni, Leman, oi.
0: Mau kalau kata semua nak menang, ha, apa kata kita campurkan semua sekali?
4: Kamu ni biar berbenar, Leman. Oi, kamu ingat ni rojak ke, Leman? Nak campur semua. Nanti apa kejadiannya nanti? Ha.
0: Apa pula jadinya? Ha. Jadilah bubur hari Malaysia. Ha. Semua negeri ada rasa. Atas itu.
7: Kamu makan juga, Leman.
3: Ambo serah kalau makan bubur ni ke. Memang kita so Malaysia lah.
6: Lurus atau baru namanya perpaduan.
2: Aulah, lain rasa, lain jua apa kita ceri ya nak. Satu je tujuannya.
4: Inilah Malaysia kita kan. Riyo-riyo apa ni? Tak apalah kan. Asyikan hati kita ni semuanya sama kan.

0: apa hal muzik berhenti pula tu?
1: Loh, awak duduk tak duduk je lagu ni. Speaker pecah ke lagu mana ni?
2: Apa kata dah? Kalau tak ada muzik ke, nak menari dana.
3: Adik, anik, ada puhar ni karang ah.
1: Ai pening pala macam tu eh. Pas sigit-sigit. Macam ni tak nak mula persembahan macam tu.
0: Tak apa. Bo kalau kata tak ada muzik ya. Apa kata kita buat bunyi sendiri?
3: Nak buat bunyi sendiri rupa mana? Leman, oi. Jangan kamu buat pening kita orang ni semua lagi, Leman, oi.
0: Macam ni, senang je. Awak, Leman, buat beatbox. Ani, pelak nyanyi. Ayah Cok, buat bunyi gong. Rina pula, buat bunyi buruk.
4: Elok Leman. Kamu ni cukup bagus, cukup handal dalam beri idea. Daripada makanan sampai ke muzik kamu campur aduk. Ha? Kalau macam ni, persembahan sudah jadi macam zoo. Kamu tahu tak Leman?
0: Beatbox.
2: Tidak ada saja pun di Leman.

0: katanya kau mau hujan turun lagi ni. Allahuakbar. Persembahan dekat luar tak boleh kita buat ni.
1: Masuk rumah cepat.
2: Ni rumah mak lara kita jadikan stadium inilah kau kalau kau ini.
3: Bah, nak macam mata, rapat-rapat kita ni menari liau.
4: Awaklah, jom kita menari. Air pun pincang kaki kami. Tak
5: apalah, aku nyanyilah kuat-kuat walaupun sepuh.
0: Apa sepuh tu? Ani?

0: Demikian tadi berakhirnya sketsa Labu Mat Dara khas Hari Malaysia dengan episod berbeza tapi bersama yang dilakonkan oleh
1: teman AJ Hafiz, penyampaian jemputan Perai M sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
2: Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Perai FM untuk koma aja.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perai FM. Jangan duk kalih nak.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Rao dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Skeksa, Labuan Mat Dara sempena.

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Norshaliza Samsul Bahari. Kira-kira lebih 7,000 orang hadir memeriahkan sambutan ambang Hari Malaysia 2026 di Padang MBS Seremban. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassin berkata, Hari Malaysia melambangkan pembentukan negara berasaskan kekuatan masyarakat yang berbeza latar belakang, kaum, agama, budaya dan adat. Katanya, kepelbagaian itu menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan perlu dipelihara bersama. Beliau menyeru seluruh rakyat Negeri Sembilan mempertahankan keharmonian serta tidak membiarkan perbezaan menjadi punca perpecahan. Terdahulu, lebih 5,000 peserta menyertai Nismilan Neon Walk yang bermula pada 9 malam membabitkan laluan sepanjang 3.8 km. Pengunjung turut dihiburkan dengan pelbagai persembahan artis dan kebudayaan selain disajikan pertunjukan bunga api sebagai acara kemuncak sambutan. Kumpulan Arjuna Gemala muncul Johan Pesta Pantun Pesantun Negeri Sembilan 2026 selepas menewaskan kumpulan 44 dalam pertandingan akhir yang berlangsung di Auditorium Utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Kemenangan itu membolehkan Arjuna Gemala membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000 manakala 44 menerima hadiah wang tunai RM3,000 selaku naib juara. Anugerah pemantun terbaik pula dimenangi oleh ahli Arjuna Gemala Muhammad Noriman Mustafa Al-Bakri yang menerima wang tunai RM200 bertemakan kembali ke sekolah. Pesantun Negeri Sembilan 2026 menghimpunkan 16 kumpulan dalam pertandingan yang menguji kepantasan berfikir, kemahiran berbahasa dan kreativiti peserta dalam menghasilkan serta membalas pantun. Pengarah Bahagian Dasar dan Penyelidikan JKKN Salmiah Ahmad berkata, pertandingan itu menjadi platform berterusan JKKN untuk menarik minat generasi muda menghayati seni berbahasa. Sementara itu, kejayaan Arjuna Gemala muncul juara dipacu oleh pengalaman anggotanya yang mempunyai latar belakang sebagai pemantun di peringkat institusi pengajian tinggi dan kebangsaan. Pertandingan akhir itu dirasmikan

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Tuahai rumah dek bertuan, tuahai Negeri FM, dek pendongah mari sokongan. Terima kasih Negeri FM ya.

Yang Good FM ingat sampai bila-bila negeri kita dari Waris baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Petang. Dah pun 3.21 minit petang sekarang ini. Dah dapat selesai dengar Labun Mak Dara episod yang kedua. Dan juga selesai untuk kita ikuti Berita Negeri FM. Alright, dan sekarang ini dalam Moncak Petang, Fad nak kongsikan tentang MyCard generasi baru. Okey, yang mana rasanya ramailah dapat tengok dekat media sosial dan ramai sebenarnya yang teruja juga kan, macam mana, apa ciri-ciri menarik dalam MyCard yang generasi baru ni. Okey, mungkin ada yang dah share dekat social media kan, mungkin anda boleh baca dekat sana juga. Tapi untuk antara ciri-ciri menarik untuk MyCard yang baru ni, generasi baharu ni, di mana kalau dekat depan kad tu ada tingkap Lutsina di sebelah gambar kita di bawah nama. Itu antara ciri keselamatan untuk memperkukuhkan lagi perlindungan MyCard. Dan di sebelah kanan kad tu ada image, ada hologram keselamatan dinamik. Hologram ini akan mengeluarkan image 3 dimensi, 3D, yang berubah mengikut sudut pandangan. Yang ini menarik ni kan. Dan di belakang pula untuk MyCard generasi baru ada chip antara muka dui fungsi. Yang ini untuk menyokong fungsi sentuh dan tanpa sentuh NFC yang kita boleh guna untuk bayar tol dan sebagainya kan. Ciri ultra unggu UV juga ada di belakang barcode, kod QR di bawah itu. Itu untuk elemen keselamatan dapat dilihat apabila terdedah kepada sinaran ultra unggu. Okey, nak tahu apa ciri-ciri keselamatan lah ni untuk MyCard kita bila tengok dekat sinaran UV ultra unggu tu. Okey, memang maknanya memang sah MyCard itu, MyCard anda, macam itulah kan. Juga ada lapisan polikarbonat untuk lebih mengukuhkan lagi serta tahan dengan suhu dan juga bahan kimia. Dan juga ada kod QR sekarang ini di belakang MyCard kita. Okey, itu berfungsi untuk menyokong pengesahan dan juga penguatkuasaan. Lebih mudah sekarang ini dah ada kod QR dekat IC kita. Dan ada microtext di bawah, tulisan halus yang dapat dilihat lebih jelas dengan kanta pembesar. Satu lagi ada corak Gwilodge. Ini corak keselamatan halus yang dapat menjadikan MyCard baru lebih sukar untuk dipalsukan. Bila Fad tengok ciri-ciri MyCard generasi baru ni, memang sebenarnya sangat-sangat secure. Okay, susah untuk ditiru ataupun dipalsukan je lah kan. Sebelum ini ramai ataupun banyak yang kita dengar lah cerita dekat media sosial ni, apa, ada MyCard kita ditiru, dipalsukan dan sebagainya. Okay, bila ada ciri-ciri yang terbaru yang sangat menarik bagi saya untuk MyCard generasi baharu ni, nampaknya memang semakin sukar lah untuk ditiru. Mungkin kes-kes seperti itu boleh dikurangkan ataupun dah tak ada langsung. Ya kan, kita harapkan tiada macam tu. Dan yang paling penting, lebih mudah untuk kita rakyat Malaysia ni dengan MyCard kita tu boleh guna untuk kemudahan-kemudahan yang lain. Contohnya nak ke mana-mana pun lebih mudah untuk diakses apabila kita ada MyCard yang macam ni, lebih secure kan, lebih selamat. Jadi itu antara yang menarik kan. Dan rasanya tak sabar, ramai yang dah tukar dah pun, tapi bukan semua dapat tukar serentak lah. Nanti jam lah pula kan dekat JPN tu. Kejap lagi saya nak kongsikan juga dengan anda. Okay, sebab MyCard generasi baru mula dikeluarkan hari ni tau, 17 September 2026. Dan Menteri Dalam Negeri kita pun Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution berkongsi menasihatkan supaya kita semua ni tidak berpusu-pusulah untuk segera menggantikan MyCard. Memang kita rasa menarik, nampak cantik, memang perlukan dengan cepat. Tapi kita kena rancang juga kan, bila waktu dan tarikh yang sesuai. Sebab rasanya memang akan ramailah kan yang nak menjadi orang di antara yang terawal dapat MyCard generasi baharu ni kan. Tetapi untuk mengelakkan kesesakan di JPN kan, kesian juga dekat petugas-petugas JPN nanti terlalu sesak sampai tak boleh nak handle pun, masalah juga kan. Okey, kita orang kata tu rancanglah baik-baik bila tarikh dan juga waktu yang sesuai dengan anda kan. Mungkin dekat situ pun JPN dah kurang sesak kan, bolehlah kita dapatkan MyCard generasi baharu ni. Alright, kalau anda nak tengok dengan lebih lanjut lagi contohnya ciri-ciri yang menarik itu, apa kata anda ke Instagram kami sekarang,
at Negeri FM Official. Anda boleh tengok ada posternya dekat sini. Dia ceritakan tentang ciri-ciri menarik MyCard generasi baharu. Okay, dan alang-alang tu follow lah sekali media sosial kami, Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, cari je at Negeri FM Official. Lepas tu tekan butang follow. Moncak batang. Wassalamualaikum.

0: apa lagi?
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri S.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu alaman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Boncak Potang baru sahaja menghiburkan anda. Lagu terbaru dari Kak Long Emelina kita, Sayang Memang Sayang tajuknya, baru sahaja menghiburkan anda. Dan sekarang ni dah pun 3.48 minit petang. Terima kasih saya ucapkan buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Mestilah dengar dekat frekuensi kami kan, 92.6, 95.7, 107.7. Itu tiga je frekuensi Negeri FM. Jangan pernah lupalah, kena ingat sampai bila-bila. Macam itulah. Alright, dan untuk petang ni Fad nak kongsikan info cuaca yang mana Fad dapatkan melalui laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Di mana untuk petang ini di Negeri Sembilan mungkin ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Di bandar mungkin tiada, mungkin macam biasa, tapi ataupun mungkin hujan juga boleh jadikan. Tetapi di kawasan pedalaman ada ribut petir di beberapa tempat, dan untuk malam ini tiada hujan. Tetapi biasanya nampak tiada hujan tapi ditukar kepada jerebu sekarang ni kan. Kalau tengok dekat langit tu memang amat-amat kabur lah. Kan, sebab semalam pun kita boleh dapat saksikan IPU di Negeri Sembilan, Seremban dinilai kan sebenarnya berada di tahap tidak selamat lah, tak bahaya ataupun warna kuning tu, kan tidak sihat. Kalau mencecah ke 200, itu memang sangat-sangat teruk. Semalam kita dalam lingkungan 100 hingga 200, maknanya bacaan IPU tidak sihat. Jadi anda semua yang yalah, yang selalu berada di luar, yang bekerjanya di luar kan, yang hantar barang, hantar makanan dan sebagainya, yang buat rumah ke, untuk anda semualah yang bekerja dekat luar tu, Fad, yang pertamanya nak ucapkan selamat bekerja dan nak ingatkan anda supaya sentiasa menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri anda, terutamanya semasa waktu jerebu ni. Minum air secukupnya, gunakan pelitup muka dan hidung untuk kita dapatlah mengurangkan risiko-risiko terkena mungkin sakit yang disebabkan oleh jerebu, terutamanya mungkin anda yang ada masalah pernafasan. Okey, dan waktu solat dan fardu asar hari ini akan masuk sekejap sahaja lagi, 4.10 minit petang di Seremban dan juga Port Dickson. Jadi Fad dan juga tim Moncak Potang nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM seketika nanti. Sekarang kita ada Ajay dan juga Nurul Keliru. Moncak Potang,

0: panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
1: bila-bila.
2: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya, ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang, ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Naim Daniel dan Adnan Roslan seni berdamai dengan takdir baru sahaja menghiburkan anda. Begitu juga dengan masuknya waktu solat fardu asar di Seremban pada pukul 4.10 minit petang. Jadi kami di Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua yang mendengarkan Negeri FM ketika ini. Alright. Baik, dan sekarang ini dah pun 4.29 minit petang. Muncak petang masih lagi di sini menemani anda dan nak bagi tahu untuk anda yang nak kongsikan ucapan dengan kami ataupun yang nak lagu permintaan mereka disiarkan di radio. Okey, saya belanja anda lagu-lagu permintaan anda kalau anda hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyinya berserta dengan ucapan terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Sekejap lagi di jam yang terakhir pukul 5, Fad belanja lagu permintaan anda. Alright, jangan lupa hantar di WhatsApp Negeri FM. Terus dengarkan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Amboi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Amboi, anda baru je dengarkan dalam Moncak Petang. Ha, sekarang ni dah pun 4:46 minit petang. Kita dapat ucapan ni. Katanya salam Negeri FM. Nak minta lagu tapi lagu itu tak ada. Boleh tak tukar? Kan hantar lagu yang lain. Dan katanya lagu yang saya request ni ditujukan untuk warga Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan juga PPD Tampin katanya, dengan ucapan selamat petang dan hati-hati balik dari kerja. Terima kasih untuk JPN Negeri Sembilan juga PPD Tampin juga. Mungkin yang hantar ni pun pendengar kita dari Tampin, PPD mungkin kan. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan Negeri FM, kan, yang sambil bekerja pun layan juga Moncak Petang ni. Ada juga yang layan sambil memandu, sebab mungkin dah ramai yang dah mula untuk pulang ke rumah masing-masing, dah selesai waktu kerja. Kalau ada yang memandu tu, hati-hati di jalan raya, kan, jangan lupa untuk fokus dengan pemanduan anda. Dan terus enjoy layan lagu-lagu terbaik dekat Moncak Petang, pastinya di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Alright, dan kalau anda ada lagu permintaan anda untuk saya belanja sekejap lagi untuk jam yang terakhir nanti, jangan lupa hantarkan di WhatsApp kami, ucapan sekalilah kan, ataupun nak kongsi info trafik ke, boleh kongsikan di WhatsApp kami 012-603-0603. Moncak Petang, osah moncak.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap

Ya, benda Grab FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Untuk anda dengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Jam yang terakhir untuk Fad teman anda bagi segmen Moncak Potang edisi Khamis 17 September 2026. Alhamdulillah. Kalau tadi selesai untuk kita dengarkan berita pukul ataupun utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM di Angkasa Puri. Sekarang ni kembali ke kompleks penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Kadut. Alright, pastinya untuk Moncak Petang yang terakhir ni macam biasa nak belanja anda lagu-lagu terbaik, sebab ada juga antara pendengar kita yang hantarkan lagu permintaan yang tadi tu yang siap buat ucapan untuk PPD dan juga Jabatan Pendidikan tu Negeri Sembilan tu kan. Kejap lagi Fad belanja lagu katanya dah tukar lagu dah. Okey, kejap lagi Fad akan belanja. Begitu juga dengan anda yang hantarkan lagu permintaan anda ataupun ucapan yang anda mungkin belum sempat hantar lagi. Saya boleh bacakan untuk jam yang terakhir ni. Jadi hantarkan ucapan anda sekali. Kalau nak buat 7 lagu, hantarkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi sekali. Lepas tu hantarkan terus ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Dan yang paling penting sekali, jangan lupalah kan, terus layan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dalam Moncak Potang. Macam biasa dengarkan, kalau dekat radio frekuensinya masih lagi samalah, tak pernah tukar lagi, 92.6, 95.7, 107.7. Kalau dengar secara dalam talian, boleh stream dekat mana-mana sahaja anda berada, di luar Negeri Sembilan ke di luar Malaysia sekalipun. Terus stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Potang, osah moncak.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah radio ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogawi FM yo, ingat sampai bila-bila.
1: Jari menari bukan untuk mencaci, mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.

0: mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Ya, Bro FM, ingat sampai bila-bila. Itu dia paling comel untuk pendengar-pendengar kita yang sentiasa dengarkan Negeri FM, sentiasa memilih Negeri FM, tak kira lah dengar sewaktu sedang bekerja ke ataupun waktu dalam perjalanan pulang ke rumah atau ke tempat kerja. Terima kasih banyak-banyak. Apa saja situasinya, saya harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat dan terus ceria lah. Sebab apa, sekarang ni kan dah, kalau kita tengok di langit tu memang agak kabur lah. Okay, kita tengok dekat langit tu, jerebu boleh tahan juga dekat Negeri Sembilan ni. Dan untuk hari ini bacaannya yang dapat Fad dapati, untuk nilai kita masih lagi dalam bacaan IPU yang tidak sihat, zon kuning lah, di mana IPU kita berada pada tahap 157-158. Ini dinilai. Di Seremban pula ada sedikit penurunan, di mana 151 hingga 153, dan di Port Dickson nampaknya 88, bacaan yang lebih baik lah. Kalau dalam bacaan di Port Dickson sederhana, di Seremban dan juga nilai adalah bacaan IPU yang tidak sihat. Jadi macam biasa, langkah-langkah keselamatan, langkah-langkah kesihatan yang perlu kita ambil, perlulah kita lakukan. Jangan lupa untuk sentiasa menggunakan pelitup muka dan hidung kita berada di luar, dan kurang-kurangkan aktiviti di luar lah. Kan mungkin boleh ditukarkan kalau selalu buat aktiviti, contohnya lah pergi berekreasi ataupun pergi bersukan. Kan suka-suka yang anda main mungkin boleh tukar untuk sukan yang indoor, yang dalam bangunan, lebih selamat kan. Begitu juga dengan anda yang bekerjanya mungkin selalu berada di luar, mungkin boleh kurangkan waktu rehat tu, boleh duduk dalam bangunan macam tu kan. Kita cubalah usaha agar diri kita dapat terjagalah kan, terutamanya ketika kita menghadapi jerebu yang agak teruk sekarang ni kan, terutamanya yang lebih bahaya lagi untuk anda yang mungkin ada masalah pernafasan, memang kena elakkan. Alright, dan pastinya ramai yang memandu dekat jalan raya sekarang ni, balik dari kerja katanya kan. Okay, ada juga info trafik yang boleh Fad kongsi. Yang berdekatan dengan kita, ada kerja penyelenggaraan sekarang ni dah selesai dah di kilometer 16.5 hingga 18.8 arah barat dari Mambau ke Lukut. Mungkin tadi jalan agak sesak, tapi sekarang ini lorong kanan telah pun kembali dibuka dan trafik kembali terkawal. Juga satu lagi kerja penyelenggaraan yang baru je selesai di kilometer 248 hingga 247 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Sekarang ini lorong kiri telah pun kembali dibuka, trafik kembali terkawal. Satu lagi, arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi, kilometer 254.9 hingga 253.1, dan lorong kiri telah pun kembali dibuka, trafik juga terkawal. Alright, satu lagi kemalangan yang berlaku di Elit, kilometer 7.3 arah utara dari USJ ke Sifil, dan itu menyebabkan lorong kanan terhalang, trafik juga sesak. Jadi hati-hati juga memandu. Saya ucapkan buat pendengar kita semua, mungkin baru balik dari tempat kerja ni ada rasa mengantuk ke kan, kalau rasa dah tak boleh nak tahan, tak boleh nak kawal, berhentilah sekejap di tempat yang selamat, rehat sekejap ke kan. Lepas tu dah rasa okey, dah rasa confident, boleh teruskan pemanduan anda dengan selamat. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terus berhibur sama-sama kami dalam Moncak Potang. Wassalamualaikum.

0: Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah kali.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: Jom, dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yap, Dengar FM ingat sampai bila-bila. Maroon 5, This Love baru sahaja menghiburkan petang anda dalam Moncak Petang Osah Moncak. Hari ini untuk edisi Khamis 17 September 2026 bersama 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alright, dan terima kasih saya ucapkan buat anda yang kekal setia mendengarkan Moncak Petang daripada pukul 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Kalau ada salah silap, saya minta maaf lah ya. Tapi jangan lupa esok saya nak ingatkan anda semua ni, sebab esok kita ada Ronung Usah Monung pada pukul 3.15 minit petang seperti biasa. InsyaAllah DJ Nen Terbabu akan kembali untuk menemani anda dan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Saudara Syamsul Debat SSD. Nak tahu tajuk apa, topik apa, nantikan esok. Boleh dengarkan di radio dan pastinya boleh untuk anda layan di TikTok Live Negeri FM Official dan juga anda boleh tonton secara live di Facebook page kami di Negeri FM Official. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain untuk Fad esok dalam Ekspresi Negeri FM. Fad akan kembali untuk menemani anda. Jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, rindunya lah pula dekat posisi sebagai penyiar radio Negeri FM ni. Dan kembali hari ini saudara menemani anda dalam suasana Khamis 17 September 2026 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terlebih dahulu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan setukar siapa lagi kalau bukan Fazrin Amri yang telah pun menemani anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang dalam suasana moncak petang. Dan ketika ini saya Yasin Kasim aka YK memohon izin untuk menghiburkan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan suasana ekspresi malam Negeri FM, insyaAllah hari ini macam biasa jam yang pertama kita akan layan lagu-lagu yang terkini, yang terbaru, yang daripada era tahun 2000 sampai dah yang terkini. Nak dengar lagu-lagu 80-an, 90-an, kita tunggu pukul 9.10 minit malam nanti. Dan seketika nanti pukul 7 malam pula, kita beralih kepada suasana lagu-lagu yang berunsur ketuhanan dan juga nasyid. Itu antara pengisian yang akan saya bawakan kepada anda untuk hari ini. Sambil-sambil itu juga, dan suasana mood hari Malaysia dan suasana kita hidup dalam perpaduan yang terbina sekian lama, perlu kita terus dan terus kita semaikan. Semoga ianya terus subur dalam hati setiap anak bangsa bernama Malaysia. InsyaAllah. Terus kekal setia bertemu dengan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan ekspresi malam Negeri FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampil atuk saya. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Dia pun lari-lari, nyuruh kau-kau. Ha, kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Halo, halo, halo kepada anda yang mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati ya. Semoga selamat tiba ke destinasi, selamat pulang dan beristirahat bersama keluarga tersayang. Dan nak kongsikan juga lah sikit kan pasal indeks pencemaran udara hari ini daripada pemantauan saya di Kompleks Penyiaran Tengku Muhammad ni pun memang pada kadar yang tidak sihat, saudara. Jadi kalau boleh kita kurangkan aktiviti berada di luar lah. Mungkin malam ni, dia masih lagi nampak kabut-kabut, lagi nampak macam kabur-kabur je. Itu bukan kabus tau. Itu jerebu. Masih lagi udara yang tidak sihat. Taklah bermakna malam tu kita boleh buat aktiviti yang kita tak biasa buat kan. Yang biasa kita buat waktu siang. Jangan. Kita kena selalu fikir bahawa keadaan cuaca jerebu bukan disebabkan oleh peredaran waktu, tapi peredaran peredaran angin yang membawa daripada Kalimantan tu bawa ke sini kan. Jadi malam pun sebenarnya udara tu masih tak sihat. Ada yang berpendapat, oh mungkin kita boleh buat aktiviti sebelah malam. Tak, sebenarnya tidak. Okey, jadi sentiasa ambil berat tentang kesihatan anda, ambil tahu juga tentang indeks pencemaran udara semasa. Tak susah, kunjungi sahaja laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Di situ anda boleh dapatkan maklumat terperinci apa keadaan cuaca jerebu, atau bukan cuaca jerebu lah, keadaan cuaca jerebu di kawasan anda. Itu penting untuk memastikan kita semua terus kekal sihat dan suasana tekanan cuaca yang mencabar. Kadang-kadang panas-panas sangat, kadang-kadang tiba-tiba kan hujan pula. Apapun, itu semua adalah kurnian Allah Subhanahu Wa Taala. 6.32 minit petang, anda bertemankan YK kita kini, insyaAllah menayari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti, dan suasana ekspresi malam.

0: 6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: saiz yai, ai saiz ti, kami si kembar, umur 8 tahun, sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Alhamdulillah. Tepat pukul 7 malam, saudara. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peralihan waktu antara cuaca waktu siang kepada malam adalah tanda kebesaran keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah perjalanan hidup kita. InsyaAllah sebentar saja lagi, saudara, saya akan hiburkan anda.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang bijak wahai Nabi? Nabi menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaikal akyas. Maksudnya, orang yang paling bijak ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan paling bersedia untuk menghadapinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin, واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: إبراهيم. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di Lembah Uhud.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Jika Cinta Allah Ahmad Dhani, saudara, 7.43 minit malam. Sebentar tadi kita baru mungkin mendidik anak-anak kita, seusai kita sampai di rumah. Walaupun penat dengan tugasan kerja kita hari ini, tapi bila sampai di rumah, kita adalah seorang pemimpin yang perlu mendidik rakyat di rumah. Siapa rakyat di rumah? Isteri kita, anak-anak kita. Di mana-mana, kat mana kita nak mendidik? Cara paling mudah Islam ajar adalah melalui solat berjemaah. Lepas saya seusai solat berjemaah maghrib, mungkin kita duduk seketika bersama mereka, berceritakan tentang apa yang baik, apa yang buruk perlu mereka lakukan dalam seumur mereka, dalam menjalani kehidupan yang bakal mereka lalui bertahun-tahun lagi, insyaAllah. Mungkin pesanan ringkas kita itu sikit sebanyak akan menjadi satu perkara kenangan yang cukup indah buat anak-anak kita. Sampailah masa mereka ataupun kita menutup mata, ada sesuatu yang kita tinggalkan, amanat dan amanah untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Percaya kita tunaikan. Syabas dan tahniah kepada ayah-ayah yang berjaya mendidik anak-anak dengan cara begitu, insyaAllah. Dan ribuan takziah juga kepada rakan-rakan kita yang mungkin kehilangan ayah anda yang kita kasihi, yang kadang-kadang membuatkan kita rasa sunyi tiba-tiba. Itulah takdir yang Allah letakkan pada diri kita. Kita doakan semoga mereka yang mendahului kita, baik ayah kita, baik ibu kita, ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seketika saudara, masih lagi bertemankan YK di suasana ekspresi malam dengan alunan lagu-lagu nasyid dan bunsur ketuhanan sehingga pukul 8 malam nanti. Kekal setia di Grand FM hingga sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Jadi saudara, saudari, saya nak tekankan itu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendatar dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Baik, ada pesanan sebentar tadi mengingatkan kita tentang zaman serba canggih ini. Hati-hati dalam penggunaan internet anda. Apa saja yang senang anda layari, jangan senang-senang aja kita nak klik perkara-perkara yang boleh kadang-kadang datang berita gembira. Nampak macam menang cambutan bertuah lah, macam menang sesuatu lah, menawarkan sesuatu lah dengan hadiah wang tunai yang lumayan. Semua tu boleh mengaburi kita seketika dan kita kemudiannya terpedaya. Sebab apa? Zaman sekarang ni menipu bukan hanya dengan cara fizikal tapi juga menerusi dalam talian. Berhati-hati, sentiasa berhati-hati, khususnya yang anak-anak muda ni, tolonglah ingatkan ibu ayah kita yang kat rumah, kat kampung tu kan, yang mungkin tak berapa tahu sangat tentang teknologi hari ini yang boleh dimanipulasi, yang boleh dijadikan berbagai-bagai. Ada yang menggunakan artificial intelligence, AI ni kan, dengan boleh menyamar menjadi seseorang. Itu pun sama-samalah, kita kena ambil perhatian dan maklumkan kepada mereka bahawa sekarang ni penipuan macam-macam cara. Kita kena pandai menasihatkan mereka supaya mereka tak mudah tertipu, terpedaya dengan dakyah-dakyah yang datang daripada internet, khususnya di sosial media ini. Okay? InsyaAllah. Begitu juga jaga penulisan kita, jaga adab kita, jaga apa saja ketidakpuas hatian kita sewaktu menulis di sosial media, kerana ia juga boleh mendatangkan rasa yang pelbagai, rasa prasangka, rasa tuduhan, fitnah dan pelbagai-bagai persepsi orang. Okay? Dan boleh mengundang pelbagai lagi masalah. Jadi kita tak nak perkara-perkara itu berlaku. Jadi sentiasa bertanggungjawab di atas apa saja penulisan kita, dan hati-hati dalam setiap apa saja yang ingin kita muat naik. Okay? Terus ke Kasetian Negeri FM, 8:13 malam. Dan untuk panduan muslimin muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu salat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 8:21 malam nanti. Kekasetian Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

8.38 minit malam. Makan apa tu? Senang kan? Kadang dapat yang berkesempatan makan malam. Ada yang makan malam lebih awal. Pukul 6 lebih dia dah makan petang, makan malam dah. Malam dia dah tak ambil dah makanan-makan berat ni. Tapi ada juga yang keluarganya malam baru makan malam. Lepas isyak kan? Baru dapat berkumpul ramai-ramai. Kita makan ramai-ramai. Alhamdulillah. Yang penting, sila pastikan anda amalkan diet makanan yang seimbang. Sebab itu semua demi kesihatan kita juga kan. Kalau kita makan, orang kata taklah semewah mana, tapi ia mampu mengembirakan seisi keluarga. Sederhana je pun salah satu cara untuk kita menjaga kesihatan, bukan hanya dari sudut pemakanan, tapi juga cara kita menjaga diet dalam pemakanan kita itu, insyaAllah. Okay, saya doakan yang baik-baik buat anda semua yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang, yang sedang menikmati makan malam. Tak kisah apa jua hidangannya, yang penting kita bersyukur. Baik yang ada ayam golek seekor atas meja, ataupun hanya burung puyuh di atas meja, tapi kalau kita menikmati dan mensyukuri, semuanya akan rasa bahagia, insyaAllah, bagi kita. Yang penting sentiasalah bersyukur. Tepat pukul 9 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, dan kembalinya nanti macam biasa, saudara. Pada anda yang meminati lagu-lagu 80-an 90-an terbaik, kekal setia, saya akan sajikan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM, menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Tuhan.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana orang letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: bersama Nurin Farhana Rishdi.
1: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima SDR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima SDR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai stabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
2: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
1: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
3: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
4: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan. Dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
1: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiupen. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi skop sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

9.19 minit malam. Seperti yang telah dikabarkan kepada anda, saya lepas ini nak ajak anda bersama-sama saya layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik yang telah saya susun sehingga pukul 11 malam nanti. Untuk jam yang pertama, kita layan dulu lagu-lagu 80-an, 90-an yang agak rancak. Dan kemudian nanti pukul 10 malam sampai 11 malam, kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an yang slow rock, santai-santai, sentimental. Okay, jadi jangan ke mana-mana, kekal setia, terus ceria bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Semuanya hanya di Ekspresi Malam.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Zikri.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jabar. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

9.51 minit malam saudara. Selamat malam kepada anda yang mungkin bertugas pada malam ini. Sama macam YK juga. Ada yang membawa bawa lori. Ada yang bertugas di hospital. Nurse kita, kaki tangan, kesihatan kita selamat bertugas, selamat fokus, selamat menjaga pesakit-pesakit. Semua semoga diberikan ketabahan, kesabaran yang tinggi lah. Dan dikurniakan pahala berlipat kali ganda dalam usaha anda menjaga pesakit-pesakit, insyaAllah. Dan begitu juga pada mereka-mereka yang bekerja di Plaza Plaza 1, stesen minyak kan, di kedai-kedai 24 jam, kedai serba neka tu pun, yang bertugas, yang buka di Grand FM, yang ketika ini sedang berniaga, seluruh kaki tangannya selamat bertugas, kan, selamat serve customer anda dengan baik, kan. Macam itulah kita menyambut pelanggan. Kalau kita ramah dengan orang, kedai kita pun menjadi salah satu sebutan. Ui, ramah betul lah orang kedai tu. Ui, seronok je pergi kedai tu. Dia macam tu lah pun menjadi sumber juga untuk kita membuatkan kedai kita tu dikenali ramai, insyaAllah. Terus kekal setia saudara, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik hanya di Ruang Udara Negeri FM, Ruangan Ekspresi Malam, bertemankan YK.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Akulah Kekasihmu, Francisca Vita. 10.18 minit malam. Di manakah anda ketika ini? Dah bersama dengan keluarga? Mungkin ketika ini nak lepak santai-santai jap dengan kawan-kawan? Ada borak lah tu, adalah cerita nak disembangkan tu, adalah perkara nak dikongsikan. Alhamdulillah lah, bagus lah kalau kita ada kawan-kawan yang macam tu. Kadang-kadang bila ada kawan-kawan macam ni, kita dapat ringankan beban dalam hati kita. Kita dapat meluahkan kepada seseorang tentang apa yang kita rasa. Mungkin pasal kerja kita, mungkin pasal keluarga kita. Sikit sebanyak, bila kita meluahkan ini, kawan-kawan kita akan membantu untuk kita menyelesaikan masalah ini, memberikan solusi. Macam mana cara ataupun cuba menenangkan kita untuk menghadapi apa juga situasi. InsyaAllah, harapnya kita semua dikelilingi oleh orang-orang yang baik, kawan-kawan yang baik, supaya sentiasa memahami kawan-kawan. Hanya kawan-kawan yang baik saja memahami kawan-kawan, insyaAllah. Maka kalau ada, jagalah baik-baik ya. Terus kekal setia, lagu-lagu 80-an 90-an terbaik, bertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti.

Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Seterusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Lagu yang menggamit kenangan menyatukan dua negara pada satu ketika dulu antara Malaysia dan Indonesia. Ada beberapa version. Lagu ini juga pernah dicipta bersama-sama dengan artis dari India seberang. Dan lagu ini adalah lambang simbolik antara Malaysia dan Indonesia, kan? Adik-beradik ataupun kejiranan negara yang lama terjalin erat. Semoga kita terus menjadi sebuah kejiranan yang saling bertolak ansur, kan? Orang kata kalau gaduh-gaduh manja antara penyokong, khususnya dalam bola sepak lah, penyokong Indonesia dengan penyokong Malaysia ni, ada macam gaduh adik-beradik. Dia kena ada ni Malaysia, penyokong Malaysia yang menyakat Indonesia. Begitu juga sebaliknya, jangan negara-negara lain, biar adik-beradik diorang. Macam itulah antara lagu-lagu yang pernah menyatukan Malaysia Indonesia. Dan seketika saudara, masih lagi dalam suasana lagu-lagu 80-an, 90-an untuk set yang terakhir sebelum saya hantar anda semua seketika ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, tepat pukul 11 malam nanti, untuk kita dapatkan lebih banyak lagi berita-berita yang sahih. Dan sekembalinya nanti, kepada anda yang follow YK, tahulah lepas ini nanti 11 sampai pukul 12.30 malam, lagu-lagu romantis terbaik akan ke udara. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda kekal setia bersama-sama kami hanya di Ruang Udara Negeri FM.

0: Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh hingga 31 Disember. MyCard generasi baru tiada lagi fungsi touch and go. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam. Subsidi bil elektrik diperluas bagi pengguna domestik sehingga 800 kWh sebulan bermula September hingga 31 Disember ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata langkah segera itu diambil bagi meringankan tekanan kos sara hidup rakyat susulan peningkatan penggunaan elektrik akibat cuaca panas dan jerebu. Pengguna yang layak menerusi inisiatif itu akan menikmati pengecualian pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncit dan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memecahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tambahnya, isu jerebu perlu ditangani secara lebih tersusun dan menyeluruh menerusi langkah pencegahan awal, perkongsian maklumat serta penyelarasan operasi. Beliau berkata demikian ketika kunjungan hormat bertemu Naib Presiden Indonesia

Selamat malam dan selamat kembali. 11.19 minit malam, masih lagi bertemankan YK di sini, insyaAllah. Dan suasana lagu-lagu yang lebih romantis, galau apa kata orang sekarang ni. Yang penting anda semua dalam keadaan yang tenang. Walaupun hari ini kita melalui cabaran yang cukup luar biasa, lugaan hati yang tak mampu kita ceritakan pada orang lain. Itulah kehebatan yang Allah ciptakan pada organ yang bernama hati. Hati yang boleh memegang berjuta masalah dan menyimpannya dengan penuh di dalam dada. Dan kadang-kadang fizikal kita ini boleh memaparkan betapa hati kita sedang merintih. Wajah kita boleh dikatakan mengeluarkan subtitle apa yang sedang kita lalui dalam hati kita. Itulah reaksi wajah yang boleh tergambar daripada perasaan daripada hati kita. Semoga perjalanan hidup kita hari ini mengajar kita tentang menjaga semuanya dengan tenang, walaupun dia sangat menduga, mencucuk hati ini sehinggakan air mata reaksi kita keluar tanpa kita sedar. Tapi anggaplah itu sesuatu yang Allah berikan buat rezeki buat kita, supaya kita terus beringat kepadanya dalam setiap langkah kita, dalam perjalanan kita, dalam usaha kita, dalam memperbaiki hubungan kita. Ada banyak derita yang perlu kita lalu. Namun jangan pernah kita putus asa, dan jangan pernah kita rasa kecewa pada perasaan kita yang kita lalui. Kita manusia biasa yang tak akan lari daripada semua ujian ini. Namun jangan pernah rebah dan percaya dengan apa saya katakan. Allah sentiasa ada di sisi. Terus kekal setia bertemankan YK sehingga pukul 12 malam nanti dengan alunan lagu-lagu galau terbaik, hanya di ruang udara Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.

Untuk semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat

Terlalu memuja Wan Yaswita, saudara, 11.40 minit malam. Kadang-kadang kita terlalu memuja, terlalu menyayangi, terlalu mengasihi sampai terlupa tentang diri sendiri. Yang kita risaukan adalah kekecewaan di akhirnya. Tak salah, kita nak berlaku ikhlas mengasihi seseorang sepenuh hati kita, tak salah. Tapi ada baiknya kita simpan 1% untuk diri kita. Tak banyak, tapi dalam tak banyak itulah arti sebenar kita mencintai diri kita sendiri sebelum kita mengasihi orang lain. Kita terlalu menyayangi, menyanjungi orang lain sehingga kadang-kadang ia boleh mendatangkan rasa kecewa. Akhirnya 1% tu nantilah yang akan membantu kita untuk terus berdiri, untuk terus kuat. Maka sayangi diri sendiri walaupun tak banyak peratusnya, tetapi masih mengasihi. InsyaAllah saudara, di minit-minit akhir dan suasana pertemuan kita, lagu-lagu romantis yang akan menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah, kekal setia ekspresi malam Negeri FM, berteman kawan kita.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Mayang Sari dengan tiada lagi saudara, mahu kita ke titik akhir pertemuan. Kalau ada salah silap sepanjang bersiaran pun dah maaf saya pinta. Sungguhnya saya manusia biasa yang tak lari daripada buat kesilapan. Sungguh yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, insan biasa. InsyaAllah moga ada rezeki, ada pertemuan lain untuk kita bersua dan bertanya khabar sesama kita. Selain itu dapat saya menghiburkan anda. Alhamdulillah buat anda semua yang mungkin terawat hatinya dengan hiburan ataupun pesanan-pesanan yang saya titipkan untuk berpesan-pesan, bukan hanya untuk anda, juga untuk saya, untuk diri sendiri juga, insyaAllah. Dan sekian dahulu. Moga ada rezeki lain untuk kita bersua di lain masa, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa.

Anda setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan National FM, bersama dengan saya, Aizan Hazam. Untuk hari baru hari ini, 18 September 2026, hari Jumaat, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua, terima kasih banyak kerana terus kekal bersama dengan kami. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya, DJ Reza, yang temankan anda untuk National Malam sebentar tadi. Dan saya akan teruskan dengan pelbagai lagi sesi lagu yang menarik dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Yang senang bersantai, selamat bersantai juga. Mungkin ada yang sedang beristirahat juga bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, yang lepak di kedai kopi dan sebagainya sambil mendengarkan Radio Nasional FM. Semoga terus terhibur dengan pelbagai selesi lagu-lagu yang terbaik. Yang sedang memandu, seperti biasa, pesanan saya, memandu dengan berhati-hati dan pastikan selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah, dengan apa yang kita lakukan untuk hari ini, sepanjang hari ini hingga esok pagi nanti dan sebagainya dipermudahkan. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk waktu ini yang akan temankan anda sepanjang pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi. Dan juga untuk anda yang berada di Taiping, Perak, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1, manakala bagi mereka yang berada di Sik Kedah 102.7, dan boleh dengarkan juga menerusi frekuensi 91.7 bagi mereka yang berada di Seremban Negeri Sembilan, dan juga khusus bagi mereka yang ingin mendengarkan Radio Nasional FM di Mersing, Johor 90.9. Itu dia antara frekuensi utama Nasional FM kan. Sambil bawa kereta tu, boleh terus tune ke frekuensi kami untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya pelbagai informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus berhibur dan juga terus mendapatkan pelbagai informasi bersama dengan kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Iklim satu kesan abadi menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, baik. Untuk anda yang berada di khususnya yang berada di Terengganu, Kelantan, Pahang dan juga di kawasan di negeri Sabah, di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang sehingga ke pukul 1 pagi ini, di mana amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam ataupun hampir berlaku melebihi sejam. Dan Met Malaysia menasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, dan juga untuk makluman semua, amaran ribut petir ini juga merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi bagi mereka yang mungkin bekerja pada waktu ini di luar atau khususnya yang sedang memandu, kan, pastikan jarak penglihatan juga nampak jelas, memandu dengan berhati-hati, patuhi peraturan. Dan juga bagi mereka yang bekerja, kalau ada rasa macam kalau ada tanda-tanda kawasan tersebut berbahaya dan sebagainya, anda boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sedikit makluman gangguan siaran untuk anda. Untuk makluman kepada pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada 18 September 2026 bersama dengan hari Jumaat. Hari ini, masa gangguan siaran kurang dari 10 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 5 pagi. Dan kawasan terlibat iaitu di RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa di Sabah. Dan ini merupakan... Ini disebabkan oleh kerja-kerja terancang coded line-up test di stesen RTM Kota Kinabalu dan juga DTM Bukit Kelapa Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran daripada Radio Klasik, Nasional FM, khususnya Track FM, IFM dan juga Minal FM. Jadi untuk para pendengar boleh mengikuti saluran radio ini melalui RTM Click ataupun MyTV. Okay? Dan untuk anda jangan lupa juga muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Terus bersama kami, Nasional FM.

semakin sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bangun.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak daripada pagi sehinggalah masuk ke waktu ini, terus setia bersama dengan National FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi mereka yang sedang berisi rehat bersama dengan keluarga sambil dengarkan radio ni kan, bersantai, yang belum tidur, jadi untuk anda, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga pelbagai informasi yang saya kongsikan kepada anda. Dan gunakanlah waktu ini dengan sepenuh dengan sebaiknya bersama dengan keluarga. Juga mungkin ada di luar sana yang sedang lepak bersama rakan-rakan kan, berjumpa selepas waktu kerja kan. Waktu inilah untuk kita mengeratkan silaturahim dan juga mengeratkan lagi kata persahabatan antara rakan-rakan kan. Kalau sibuk dengan kerja juga tak boleh kan, jadi perlu ada masa untuk keluarga dan juga masa untuk semua. Jadi tapi mungkin bagi yang sedang bekerja juga waktu ini, saya ucapkan sama bekerja, jangan risau, lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Lakukan sebarang pekerjaan semualah, tak kisahlah kerja apa pun, pastikan lakukan dengan ikhlas. InsyaAllah nanti anda mungkin akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga jangan sedih-sedih, terus berhibur bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai MyCard. Di mana MyCard generasi baru tidak jejas bantuan dan juga subsidi. Di mana pengeluaran MyCard generasi baru tidak menjejaskan rekod ataupun penerimaan bantuan dan juga subsidi kerajaan yang menggunakan kad pengenalan itu. Ada rekod penerima bantuan direkodkan dalam sistem SARA dan Budi Mandani, bukan melalui MyCard. Menurut pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Muhammad Ashraf Sukadi, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkod menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan juga Budi Mandani. Jadi pada mereka, jangan risau kalau mendapatkan untuk MyCard generasi baru nanti kerana tidak menjejaskan sebarang bantuan, ataupun mungkin juga ada yang risau kan ada nanti nama hilang ataupun bantuan tak dapat. Jadi jangan risau kerana ia tidak menjejaskan rekod ataupun penerima bantuan dan juga subsidi kerajaan yang sedia ada. Baik, untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Abad sentiasa di hati. Misha Omar, Tak Ku Percaya. Itu lagu yang menghiburkan anda sebentar tadi. Dan selepas ini juga pelbagai lagi seleksi lagu-lagu yang terbaik yang akan saya sajikan kepada anda. Jadi jangan lupa terus kekal bersama dengan Nazrul FM. Dan juga selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang berada di Facebook. Waktu ini kita bersama dengan Abdul Jalil Tahir dengan ucapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi nanti. DJ Aizan Azam, terima kasih. Juga ada sahabat kita Lin Roslinda, ucapan beliau, selamat pagi GBH bersama dengan DJ Ijad di National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak, kan dia sebut nama saya 3 kali. Juga bersama dengan Mansa Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizan Azam, selamat bertugas GBH 12 hingga 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati, terutamanya yang berada di Tawau. Ita Chot juga senang mendengarkan pada waktu ini. Ucapan beliau, dengarkan National FM sampai ke pagi, katanya. Hadir dari Ipoh, Mali. Dan seterusnya juga bersama Nuri Wi Nuri, berdoa puhur rahmat ikhlas sepenuh hati, salam hari Jumaat, moga diberkati Ilahi. Itu dia antara rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda, dan juga terus kekal bersama dengan kami, di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa

sedih dalam hidupku.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus kekal bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebentar tadi nyanyian Felix, Aku Pecintamu. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM. Saya nak bacakan ucapan mereka satu persatu. Antaranya kita ada Ramlah Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Selamat pagi DJ Aizan. Selamat pagi. Selamat bersiaran segmen Nasional GBH 12 hingga 6 pagi. Dan juga terima kasih atas lagu-lagu semua yang terbaik. Juga bersama dengan Nani Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dengan selamat pagi. Salam juga salam Jumaat buat GBH Mata. Masih celik lagi. Masih lagi. Jom teman DJ Aizan Azam malam ini santai layan-layan lagu. Ada ucapan beliau, bulan terang di langit tinggi. GBH masih berjaga lagi. Terima kasih DJ bertugas. Selamat pagi buat semua. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Sahabat kita juga ada Osman, juga ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Mari Ipoh tak sombong. InsyaAllah. Juga ada bersama dengan UPS daripada Kuala Terengganu. Sahabat kita juga ada Janet Zai. Salam Jumaat penghulu segala hari bersama dengan DJ Aizad di Nasional FM GBH. Semoga hari ini sihat, ceria dan happy-happy selalu. Sentiasa ceria kan, kena happy-happy dan juga kena sentiasa lah kata sihat sehingga ke jam 6 pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua yang berikan ucapan dan komen. Anda boleh komen nampak gambar saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Komen kat situ, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu untuk anda. Terus kekal berhibur bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus kekal bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan Nasional FM. Selamat datang dan juga terus mendengarkan bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan saya nak kongsikan kepada anda yang terbaru di mana perkongsian menerusi Met Malaysia, iaitu amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sarawak, di Miri dan juga di Limbang sehingga 3 pagi ini Jumaat 18 September 2026. Manakala ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Sabah, di Tawau, Pantai Barat, Kudat, Kota Marudu di dan juga wilayah Persekutuan Labuan sehingga 6 pagi untuk hari Jumaat 18 September 2026. Termasuk juga di Jerantut, Kuantan, Maran, Pekan, Termeloh, Rompin dan juga Bera sehingga 5 pagi. Amaran ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam. Jadi berhati-hati bagi mereka yang berada di kawasan yang berhampiran Piran, dan saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan kalau berlaku kejadian yang tidak diingini ataupun mungkin paras air dan air ke, hubungilah pusat keselamatan yang terdekat dan berpindahlah ke pusat pemindahan sementara jika berlaku banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja dan terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali lagi bersiaran di frekuensi kesayangan anda, National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai pentingnya kesihatan mental di pagi ini, di mana kita faham ya, sering sibuk menjaga kesihatan fizikal, bersenam, menjaga pemakanan dan juga mengambil vitamin. Tetapi sejauh mana kita nak menitikberatkan kesihatan mental kita dengan tekanan hidup harian seperti kerjaya, urusan peribadi, kadangkala membebankan kita, membuatkan kita rasa letih, hilang tumpuan dan juga perubahan emosi yang mendadak ataupun tiba-tiba kita rasa cemas kan. Ini merupakan antara tanda-tanda kesihatan mental kita agak terjejas. Jadi yang paling penting caranya, luahkan perasaan, jangan pendam masalah, berkongsilah cerita dengan rakan karib ataupun ahli keluarga yang dapat, yang dipercayai, supaya dapat mengurangkanlah beban emosi. Dan yang paling penting juga untuk kita sentiasa kata, jangan membuat satu perkara itu melampaui kemampuan fizikal dan juga mental kita. Yang paling penting, berjumpa dengan kaunselor ataupun pakar psikologi bukanlah tanda kelemahan. Jangan malu, sebaliknya satu langkah bijak untuk kita merawat diri. Semoga hidup kita sentiasa positif dan juga dipermudahkan segala urusan. Terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. National FM sentiasa di hati. Baik, bagi warga Dungun Terengganu yang sukakan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda boleh dengarkan National FM menerusi frekuensi 96.9. Bagi yang berada di Great Perak, 95.4. Di Ipoh, 90.9. Dan mereka yang berada di Jeli, Kelantan, 89.2. Itu dia frekuensi National FM sentiasa di hati. Dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu semestinya, khas untuk anda. Terus kekal dan setia bersama kami, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat kita yang memberikan komen dan juga yang masih lagi mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Antaranya kita ada Masya Rasul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah dan juga hati yang tenang. Juga bersama dengan Yang Mulia Raja Tun Dr. Felix Malin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat dan selamat bertugas hingga ke 6 pagi. Hadir lapu diri pada Nasional GBH. Juga ada Agustina Agun. Selamat bertugas DJ Aizat, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Mayani Emma. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di Nasional FM GBH, terbaik untuk semua pendengar setia Nasional FM. Juga bersama dengan Aniza Samin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sih mendengarkan Radio Nasional FM. Terima kasih untuk info, berita serta lagu terbaik berbagai rentak dan juga irama dari era 80 sehingga ke 90-an. Semoga ceria. Salam hadir dari Tongkan Pecah, Batu Pahat, Johor. Sampai kita juga Hasni Razam. Juga ada Sunflower, Ramlah Din, Pak Su Omar, juga ada Osman dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana terus temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. Terus kekal bersama dengan kami.

0: jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang sedang mendengarkan di mana sahaja pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak juga, mungkin ada yang sedang melakukan tugasan yang masih lagi belum selesai di pejabat, khususnya lakukan tugasan anda dengan cermat, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti anda. Dan kalau rasa penat, berehat sekejap kan, baru meneruskan kerja. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, memandu dalam perjalanan yang jauh daripada satu lokasi ke satu lokasi, pastikan jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang penat. Berhenti seketika di pusat rehat sementara ataupun di mana-mana yang berdekatan. Jadi bagi tidur sekejap kan, rasa segar sedikit, baru meneruskan perjalanan. Jangan kata membahayakan diri kita dan juga memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan untuk semua, semoga terus sehibur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di mana, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi kekal bersama dengan National FM. Antaranya kita ada Abdul Jali Tahir. Dengan jawapan beliau, selamat bertugas sehingga ke pagi. Terima kasih DJ Aizan Azam. Sama-sama. Juga ada bersama dengan Kak Marsa Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH 12 hingga ke 6 pagi. Lagu-lagu hebat. Selamat pagi juga buat sahabat pendengar setia National FM, sentiasa di hati. Daripada tawa hadir. Juga ada Hasnah Hasrani yang berada di Jerantut. Juga ada Sunflower. Ucapan beliau, salam ceria, salam Jumaat buat DJ Aizad. Semoga sentiasa sihat. National FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak. Juga ada Alif Rafid yang berada di Kuantan, Pahang. Dengan ucapan beliau, selamat mendengarkan National FM. Juga selamat pagi buat sahabat-sahabat pendengar semua. Ada Siti Zalika Intan. Juga ada Siti Muslim yang berada di Kelantan. Dengan ucapan beliau, selamat pagi yang kepada mereka yang masih lagi belum tidur, terus bertemankan DJ Aizah. Terima kasih banyak bagi mereka yang sedang mendengarkan dan juga yang memberikan komen dan ucapan di Facebook National FM, sentiasa di hati. Untuk anda, semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan

0: kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati di mana saja anda berada di jam yang terakhir ini. Untuk anda semoga masih lagi ceria, kekal, kita bertenaga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 di balik Pulau Pinang, frekuensinya 93.9, balik Kedah 89.7 dan juga di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi Nasional FM untuk anda dengarkan bersama dengan keluarga, rakan-rakan, dan juga anda boleh mendapatkan pelbagai informasi dan juga lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan lupa untuk kita sentiasa beramal dengan doa agar Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita setiap hari, setiap pagi, 3 kali pada setiap pagi dan 3 kali pada setiap petang, yang ini selepas asar ataupun selepas maghrib. Bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Jangan lupa untuk baca doa ni, sebab Nabi SAW telah berpesan kepada kita, siapa yang baca doa ni, dia tidak akan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut. Mudah-mudahan berkat daripada kita beramal amalan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ini, kita nak menzahirkan kesyukuran kita atas kenikmatan kemerdekaan dan persatuan negara Malaysia kita ini. Dan tidak ada rujukan dan sumber yang paling cantik dan paling indah dan paling baik sebagai rujukan kita melainkan dengan apa yang telah dilalui oleh baginda Nabi SAW. Kemerdekaan negara kita yang telah kita lalui, yang telah kita kecapi dan kita rasai, demikian ibu kepada segala kemerdekaan. Subhanallah, Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sudah pastilah disebutkan sebagai pembukaan kota Mekah ataupun peristiwa bersejarah pembukaan kota Mekah yang dikenali sebagai Ummul Qura. Maka bolehlah kita sifatkan Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembukaan kota Mekah yang berlaku pada 8 Hijrah itu, Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Ramadan, sebagai ibu kepada kemerdekaan yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan toleransi yang sangat tinggi. Peristiwa ini patut-patut ditulis dengan tinta-tinta emas, kerana subhanallah, peristiwa dengan pembukaan kota Mekah inilah telah mengembalikan hak-hak insani kepada umat seluruhnya dan menjadi rujukan kepada kita, kepada seluruh negara yang berada di muka dunia ini, seandainya nak merujuk kepada apa yang berlaku kepada Nabi dan bagaimana yang perlu kita lakukan apabila negara telah dibebaskan daripada penjajahan. Maka tidak ada rujukan paling cantik melainkan peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak ambil sikit peristiwa, nak menjarah sedikit daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Syekh Al-Mubarakfuri telah menceritakan dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, setelah kota Mekah itu dibuka dan Nabi SAW bersama dengan umat Islam beramai-ramai memasukinya, baginda terus lalu menuju ke Masjidil Haram. Di sana baginda Nabi SAW bertawaf mengelilingi Kaabah, kemudian baginda menjatuhkan berhala-berhala menggunakan busur panah, sambil Nabi SAW menyebutkan ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surah Al-Hajj ayat 81, Nabi SAW sebut telah datang kebenaran Islam dan telah hilang lenyaplah perkara-perkara yang salah, yakni kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Lalu berhala-berhala tersebut pun jatuh, tumbang, hancur, berkecai. Selesai Nabi SAW menyempurnakan bilangan tawaf, lalu Nabi SAW masuk pula ke dalam Kaabah. Baginda tengok dalam Kaabah itu ada gambar-gambar, ada ukiran burung-burung dan sebagainya. Maka Nabi SAW pun, Allahumma salli alaihi wasallam, memecahkan ukiran tersebut. Gambar-gambar dalam Kaabah juga diperintahkan untuk dipadamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah. Nabi SAW masih berada dalam Kaabah bersama dengan Usamah bin Zaid dan Bilal bin Rabah. Nabi SAW di situ berdiri membelakangi pintu Kaabah. Kemudian Nabi SAW solat. Kemudian Nabi SAW berjalan-jalan dekat dalam, dia bertakbir pada setiap penjuru dia. Dan Nabi SAW menyebut-nyebut dan mengulang-ulang kalimah Tauhid. Kemudian Nabi SAW buka pintu Kaabah. Pada waktu itu, orang Quraisy dah mula duduk di hadapan, memenuhi ruang-ruang dalam masjid, bersaf-saf. Tunggu saja apa yang Nabi SAW nak sebut dan Nabi SAW nak buat kepada mereka. Nabi SAW pegang pintu Kaabah. Waktu itu, orang Quraisy duduk di depan, duduk di bawah, melihat kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Yang maksud dia apa? Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya, membantu hambanya, mengalahkan golongan ahzabnya sendirinya. Lalu Nabi SAW pun memberikan beberapa pesanan salih ala si Muhammad, dan inilah di antara apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Allah menukilkan peristiwa tersebut dan perintah Allah sebagai panduan kepada Nabi SAW yang boleh kita ikuti dan kita amalkan dalam surah An-Nasr. Allah sebut, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَطْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Apabila telah Allah berikan kepada dalam ayat itu yang memberikan kefahaman kepada kita, apabila Allah beri pertolongan kepada Nabi dan para sahabat dengan pembukaan kota Mekah, maka apa yang akan dilihat oleh Nabi dan para sahabat, berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang ramai-ramai akan masuk Islam. Lalu Allah perintah dengan Nabi SAW buat tiga benda. Bertasbih, kemudian memuji Allah, kemudian sedia Allah semat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah panduan yang perlu kita buat, tuan-tuan. Selia Muhammad, bila Allah memberikan kepada kita kemenangan dahulu, subhanallah, Allah memberikan kepada kita kemerdekaan yang kita punya sampai ke hari ini. Semenanjung Malaysia pula, subhanallah, bergabung pula dengan Sabah dan Sarawak membentuk satu gagasan yang namanya Malaysia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Allah memberikan kepada kita keharmonian berbagai kaum, subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, yang ada. Negara Malaysia sangat unik. Allah berikan kepada kita kaum demi kaum yang begitu ramai, salli ala Sayyidina Muhammad, yang mungkin tidak dipunyai oleh negara-negara yang lain. Tuan-tuan, subhanallah. Maka tuan-tuan, apa yang kita buat, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, Allah sebut dalam ayat ini, maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Kita orang yang beriman kepada Allah, apa yang kita kena buat? Kita kena tunjuk contoh dan teladan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang yang belum Allah kurniakan hidayah, mereka merasa senang dengan Islam, mereka merasa tertarik dengan Islam, mereka nak mengenali Islam. Maka cara untuk nak bagi mereka seronok, mereka rasa tenang dan tertarik dengan Islam, ialah orang Islam patut menunjukkan akhlak dan peribadi yang mulia. Tunjuk kelakuan-kelakuan yang baik, bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita tak mampu untuk berdakwah, tak mampu untuk bercakap, tak mampu untuk menyampaikan apa yang ada dalam Islam, ada pada agama, ada satu konsep dakwah yang disebut sebagai dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dakwah dengan peribadi. Orang-orang bukan Islam rasa tenang, rasa seronok dengan Islam, yang menyebabkan hati mereka akan terbuka untuk lebih mengenali Islam. Dan paling tidak, kalaupun mereka tidak masuk Islam, paling tidak mereka rasa tenang dan mereka rasa selesa bila berada bersama-sama dengan orang Islam. Maka ini yang patut kita lakukan. Orang Islam tak patut tunjuk perangai buruk, orang Islam tak patut tidak amanah, orang Islam tak patut berakhlak dengan akhlak-akhlak yang buruk menyebabkan orang jauh daripada Islam. Orang Islam tak patut ada akhlak ni, sebab kita meyakini bahawa dalam kehidupan kita, Allah melihat apa yang kita lakukan. Bukan sekadar itu, Allah lihat sampai ke dalam hati kita. Dan ada nanti dekat akhirat, Allah sediakan kepada kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hukuman-hukuman seandainya kita melakukan kesalahan. Kalaupun tak ada manusia melihat kita, tetapi kita yakin bahawa Allah mencatat dan Allah melihat apa yang kita lakukan, di sana ada azab yang bakal disediakan. Maka orang Islam patutnya, sama ada berada di hadapan orang ataupun berada di belakang orang, apatah lagi berada di hadapan orang, orang Islam akan berakhlak dengan akhlak yang baik sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi mereka. Maka inilah sebut, tuan-tuan, apabila orang Islam duduk dalam negara yang merdeka ini, mereka akan tunjuk perangai dan akhlak dan kelakuan yang sangat baik. Orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang belum Islam, yang belum mendapat hidayah, akan tertarik dan akan menyebabkan ramai orang akan cenderung untuk kenal Islam dan mendekati Islam. Maka ini peluang yang kita ada, tuan-tuan, sebagai orang yang subhanallah berada di negara yang merdeka, sebagaimana yang kita rujuk kepada ayat tersebut. Apabila terbukanya negara, bila kita duduk di sebuah negara yang merdeka, maka apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu menunjukkan contoh dan teladan dan akhlak yang baik, supaya orang semua terdorong dan suka kepada Islam. Maka berbondong-bondong akan masuk Islam. Dalam bentuk kesyukuran tersebut, apa yang kita perlu lakukan? Bertasbih, perbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar itu, puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, salli ala sayyidina Muhammad. Nah tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, puji Allah, sebut nama Allah salli ala sayyidina Muhammad dalam bentuk penghargaan atas segala kenikmatan yang kita lakukan. Bertasbih dan bertahmid ini kelakuan-kelakuan mahmudah, kelakuan-kelakuan yang baik untuk mengekalkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan ini. Orang Islam tak boleh jauh daripada Allah salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perlu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan amalan-amalan sunat, perelokkan amalan-amalan yang wajib, keluarkan zakat. Tengok ada tak orang-orang susah yang duduk di sekeliling rumah kita? Ada tak ahli keluarga kita yang ditimpa musibah? Ada tak sahabat-sahabat kita yang diuji dengan COVID-19? Lakukan kebaikan dalam bentuk menunjukkan kesyukuran di atas segala nikmat yang kita peroleh ini. Dan wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Kita tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Mana ada manusia tak buat salah tuan-tuan? Kita semua buat salah dan silap. Maka kita takut dengan kesalahan dan kesilapan kita lakukan itu menyebabkan Allah murka dan Allah mencabut nikmat ni daripada kita. Maka tuan-tuan buat apa? Minta ampun pada Allah. Banyakkan beristighfar. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apabila seorang pergi berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, kata dekat dia, wahai Imam, kami ni tempat kami hujan tak turun. Seorang lagi, wahai Imam, tempat kami ni tanam pokok tapi tak subur, apa amalan yang kami boleh buat? Seorang lagi pergi jumpa, wahai Imam, kami ni berkahwin tapi masih Allah belum kurniakan kepada kami salih simat zuriat keturunan, apa yang kami kena buat? Maka semuanya dijawab, istighfar, istighfar, istighfar. Lalu subhanallah, ditanya kepada anak, ditanya oleh anak muridnya, kenapa tuan semua jawab istighfar? Dia kata, bukan aku yang sebut tapi Allah yang menyebutkan Al-Quran tentang kelebihan istighfar. Maka perbanyakkan istighfar, Allah akan kurniakan segala kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada wabak ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keamanan ini berkat daripada istighfar. Mudah-mudahan Allah masukkanlah hati kita seluruhnya rasa keseronokan, rasa kasih sayang di antara kita disebabkan oleh istighfar yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan ia jadi satu kebaikan kepada kita seandainya kita dapat beramal dengan semua yang telah kita bincangkan pada hari ini, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
1: Allahumma

0: Khalid membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: 93FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini untuk siaran Negeri FM Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

Tadi juga azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 5.56 pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat, Zul dan juga warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai
5: bila.

0: deep in my heart.
1: Negara Fahmi ingat sampai bila-bila. Salam Jumaat penghulu segala hari. Buat anda semua yang pagi ni dah dengarkan frekuensi Negara FM, tak kira di mana jua anda berada, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan kerana terus kekal setia bersama dengan 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ada juga yang dengarkan kami menerusi RTM Klik. Ada juga yang dengarkan menerusi portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Orang kata kerana terus memilih stesen radio RTM sebagai peneman anda. Baiklah, untuk hari ini, hari Jumaat, apapun urusan anda, apapun perancangan untuk hari ini, Zul doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik, dapat terlaksana dengan baik dan juga lancarlah semuanya, insyaAllah. Dan harapnya anda semua dalam keadaan yang sihat semualah, ceria aja pagi ni, ya. Okey, jadi untuk anda semua pagi ni, jangan lupa juga yang mana dalam perjalanan tu, dah mulakan perjalanan pagi ni tu, pastikanlah anda tunaikan kewajipan terlebih dahulu. Kalau belum lagi solat fardu subuh, masih sempat lagi untuk anda tunaikan. Carilah kawasan yang sesuai, ya. Kawasan rehat dan rawat ke, kawasan, carilah surau-surau yang berdekatan untuk anda tunaikan solat fardu subuh. Jadi untuk anda semua pagi ni, kalaulah ada ucapan ke, atau ada juga yang nak diluahkan ke, ada yang menyambut ulang tahun kelahiran ke, boleh aja hantar dekat 012-603-0603. Dan selepas ini kita nak tinjau juga macam mana keadaan cuacanya untuk pagi ini menerusi Met Malaysia. Kita terus bersama dengan Zul dalam Radar Pagi.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
3: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
4: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
3: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
4: bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, salam Jumaat penghulu segala hari. Tadi persembahan Nuha Bahrain featuring Naufal Azrin takkan mengalah, baru saja menghiburkan anda. Selamat pagi untuk anda semua yang pagi ni dah bangun. Ada yang dah mula kat dapur tu, ha, dah masak. Ada yang dah siap dah pun. Ada juga yang pagi ni dah mulakan pemanduan. Kemana saja hala tuju anda, apa jua yang anda lakukan pagi ni, semoga dipermudahkan urusannya. Pagi ni kita doalah yang baik-baik, fikir yang positif, cakap pun yang baik-baik belaka. Semoga yang baik-baik juga datang kepada kita, insyaAllah. Okey, untuk anda semua, kalau yang dah mulakan pemanduan tu, kalau ada info trafik nak dikongsikan pun, boleh hantar dekat 012-603-0603. Baiklah, kalau kita tinjau Met Malaysia kan, pagi ni diraman ribut petir di beberapa tempat, manakala di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam diraman jerebu dan suhu maksimum hari ni 34 darjah Celsius. Okey, jadi untuk anda semua, kalau nak tengoklah keadaan cuacanya bagaimana di kawasan anda, dari semasa ke semasa, boleh terus je layari met.gov.my. Negara FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Radar Pagi bertemankan Zoo hari ini, insyaAllah sampailah pukul 10 pagi nanti. Terima kasih buat anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kira di mana jua anda berada, apa saja yang anda lakukan pagi ni, semoga baik-baik sahaja untuk anda. Ceria sahaja jalani hari Jumaat ni ya. Hari esok dah cuti, yang mana bercutilah. Kepada anda yang bekerja, teruskan semangat, jangan putus asa. Semoga semua yang kita usahakan ini diberkati, insyaAllah. Okey, ada juga yang pagi ni dah orang kata mulakan perjalanan nak hantar anak-anak ke sekolah. Hari ni pula anak-anak ada sambutan Hari Malaysia dekat sekolah kan. Ada yang berbaju orang kata bertemakan Jalur Gemilang. Ada juga yang bertemakan kebangsaan. Ada yang pakai sarinya. Ada juga yang pakai ciong sam. Ada yang berbaju Melayu. Ada yang berbaju kurung. Ay, comelnya tu. Mak-mak pun sekarang ni semakin orang kata terbuka kan. Kalau lah cikgu kata ada pertandingan pakaian beragam ke dekat sekolah. Ada sambutan Hari Malaysia berpakaian bebas bertemakan kebangsaan ke. Mak bapak lah yang paling orang kata teruja sekali nak siapkan anak-anak kan. Apapun, doakan agar semuanya dipermudahkan pagi ni. Semoga anda dapatlah siapkan anak anda. Anak-anak pun ceria nak ke sekolah. Mungkin ada juga kan yang tidak orang kata berpeluang nak berpakaian cantik-cantik. Kita ni macam-macam latar belakangnya. Tak mengapa. Ikut kemampuan, insyaAllah. Orang kata kalau tak ada pun kita bekalkan anak kita dengan bendera ke, untuk mereka dapat raikan lah. Tapi Zu yakin ibu bapa yang dengarkan sekarang ini, semuanya yang terbaik akan usahakan sebaik-baiknya untuk anak-anak kan. Zu doakan agar semuanya baik-baik belakalah untuk anda ya. Yang mana nak hantar anak ke sekolah tu, hati-hati memandu. Semoganya semua selamat sampai ke destinasi. Kalaulah berpeluang kan, nak tunggu anak-anak masuk dulu ke sekolah, selamat masuk barulah anda gerak ke tempat kerja ataupun balik rumah semula kan. Itu kadang-kadang orang kata itulah nikmat bila anak-anak masih bersekolah ni, dapat tengok mereka masuk pintu sekolah tu. Nanti bila dah bosan, nanti dah tak ada dah. Jadi kena hargailah orang kata peluang yang diberikan sekarang ini. Jadi untuk anda semua, kalaulah pagi ni ada nak kongsi dengan Zoo, mungkin anak-anak anda berpakaian bertemakan kebangsaan hari ni sempena sambutan Hari Malaysia di sekolah masing-masing, kalau ada gambarnya mereka yang comel-comel cantik-cantik tu, aja hantar sikit dekat 012-603-0603. Saya nak tengok juga kan kemeriahannya bagaimana pagi ni. Jadi untuk anda semua, kena terus bersama Negeri FM sebab nanti pukul 7 pagi kita nak terus saja ke utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan tukar frekuensi anda sebab Zoo akan kembali untuk jam yang kedua nanti. Okey? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

selamat pagi buat anda semua yang sekarang ini sedang dengarkan Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada, menerusi tiga frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Atau ada juga yang dengarkan kami di RTM Klik, portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Terus dengarkan sampailah pukul 12.30 malam nanti. Bukan apa, pagi ni Zul yang akan teman anda. Seterusnya Zul akan pass baton dekat kawan santai Zul pula. Seterusnya santai akan pass baton dekat Moncak Potang. Moncak Potang akan pass baton dekat Ekspresi Negeri FM. Ada banyak segmen untuk Negeri FM ini. Bukan saja di sebelah pagi, tapi sampailah pukul 12.30 malam ya. Untuk anda semua yang mungkinlah pertama kali dengar Negeri FM, anda juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik juga. Muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda semua. Percuma saja, tak perlu bayar asalkan ada liputan internet. Atau boleh juga dengarkan kami di portal Radio RTM. Di sana pun boleh juga. Memang on kalau dengar dekat sana, insyaAllah tiada gangguan siaran dan sebagainya. Frekuensi tak adalah bunyi, kejap ada, kejap tak ada suara Zul kan. Dan untuk anda semua, apa pun urusannya hari ini, hari Jumaat, mungkin ada banyak perkara yang perlu diselesaikan. Ada yang nak pergi JPN kau buat IC baru. Semoga dipermudahkan ya. Dan untuk anda, kalau pagi ni ada ucapannya, ada juga info trafik ke nak dikongsikan untuk anda yang sedang memandu tu, boleh je hantar dekat 012-603-0603. Sampai pukul 10 pagi ni Zul nak teman anda. Semestinya ada pelbagai perkongsian, ada berita-berita menarik, ada juga lagu-lagu hit semestinya yang akan teman anda sepanjang Zul bersiaran. Jadi kena terus bersama Frekuensi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
3: Alah, boring lah Wan ni.
2: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngobarkan boring.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ayah, ini ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Persembahan Spider dengan lagunya Mungkinkah Terjadi baru saja menghiburkan pagi anda. Untuk anda yang dah mulakan pemanduan pagi ni, hati-hati memandu ya. Katanya ada beberapa kawasan hujan pagi ni, ada yang dah mula gelap kan. Pastikan anda hati-hati memandu kan, tengok betul-betul kawasan jalan anda tu. Kadang-kadang kalau hujan ni, kita kena tingkatkan fokus terhadap pemanduan. Apapun, doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau adalah nak roja-roja bagaimana kawasan keadaannya di kawasan anda, bolehlah Roger Zoo di 012-603-0603. Kalau di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, kalau Zoo intai lah dekat jendela ni kan. Kalau tengok dekat sini masih gelap lagi, mungkin pagi lagi lah. Tak tahulah kalau jerebu ke apa, nanti kita akan kongsikan juga dari semasa ke semasa bagaimanakah bacaan IPU-nya. Ini Zoo nak kongsikan info trafik buat anda semua yang menggunakan lebuh raya utara selatan. Kalau kita lihat, mereka ada melaporkan trafik sesak arah utara dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Seterusnya, trafik sesak selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Jadi awasi jarak kenderaan anda, pandu berhati-hati, okey? Sebentar nanti Zoo nak kongsi dengan anda. Ini semalam memang viral lah dekat media sosial dan sebagainya, berkenaan dengan MyCard generasi baharu. IC adakah yang dah tukar IC masing-masing hari semalam? Cubalah kongsi sikit pengalaman anda. Zoo tengok perkongsian dekat media sosial je, ada yang selfie dengan IC masing-masing. Kalau selfie tu jangan lupa censor apa yang patut tau. Kejap lagi Zoo kongsikan dengan anda berkenaan MyCard generasi baharu. Terus bersama dengan Zoo Radar Pagi.

0: Semakin hari semakin banyak kes demam denggi dilaporkan. Apakah anda masih tidak kisah dan tidak peduli? Bertindak sekarang. Cari dan musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Ya, itu dia Sepi Sekuntum Mawar Merah, nyanyian Amir Masdi, dinyanyikan semula oleh beliau. Jadi untuk anda semua yang mana sedang memandu, hati-hati memandu, yang mana dekat rumah tu, dengarkan je Grab FM sambil sarapan. Selamat menjamu selera. Apa menunya pagi ni? Jomlah kongsi dengan Zu di 012-603-0603. Sekarang ini dah 7.46 minit pagi. Tadi Zu ada bagi tahu nak kongsi dengan anda berkenaan MyCard generasi baharu. Okey, hari semalam pun ramai juga yang kongsikan di platform media sosial berkenaan MyCard generasi baharu ini. Ada yang dah pun tukar MyCard lama kepada MyCard generasi baharu. Ini yang Zu nak kongsikan dengan anda, ciri keselamatan baharu yang ada pada MyCard terkini ni. Antaranya adalah QR code. QR code ni kalau anda tengok di bahagian belakang MyCard yang terkini ni, generasi baharu ini, terdapat QR code bertujuan untuk penguatkuasaan oleh agensi yang dibenarkan oleh JPN. Buat masa ini, JPN gunakan untuk sahkan itu adalah MyCard, pemegang MyCard itu adalah pemilik sebenar MyCard tersebut. Dan seterusnya, QR code itu tak boleh, jangan bimbang, dia tak boleh di-scan oleh mana-mana kamera telefon pintar. Yang mana dah orang kata ada MyCard generasi baharu ni dah tukar, bolehlah cuba pakai telefon pintar. Memang tak boleh, tak ada maklumat apa-apa yang keluar. Okey, jangan risau. Seterusnya, dilengkapi oleh chip dui fungsi sentuh dan juga tanpa sentuh. Kalau chip sentuh itu seperti biasalah untuk digunakan oleh pembaca kad dan juga digunakan secara NFC untuk mana-mana device yang dibenarkan oleh JPN. Dan kalau kita lihat perkongsian di Instagram Berita RTM ini, MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan pada hari semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go. Namun, JPN menerusi hantaran di media sosial maklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet atau kad touch and go yang berasingan. Jadi untuk anda semua, janganlah tergesa-gesa, tak perlu terburu-buru ya, untuk tukar kepada MyCard generasi baharu ni. Kalau rasa MyCard tu baru lagi tukar kan, awal tahun ni ke, tak apa, guna aja yang MyCard yang anda ada sekarang. Tapi kalau rasa nak tukar juga, tak nak tunggu lama di mana-mana cawangan JPN, anda boleh terus sahaja buat temu janji di mytemujanji.jpn.gov.my. Tak perlu tunggu lama-lama ya, tinggal buat permohonan secara dalam talian sahaja. Jadi itulah dia sedikit perkongsian berkenaan MyCard generasi baharu. Zu pun rasa macam nak tukar lah. Kita pun macam teruja juga kan. Tengok dia adalah memang lain lah kalau kita tengok yang MyCard dulu dan juga MyCard generasi baharu ni. Apa yang Zu ada sekarang ni berbeza sikit dia punya, apa orang kata, design dia tu. Memang betul besar-besar QR code dekat belakang tu kan. Tapi Zu bagi tahu tadi, jangan bimbang, QR code tu memang tidak boleh di-scan oleh mana-mana kamera telefon pintar. Kalau scan pun tak ada apa yang keluar, jangan risau, okay? Terus bersama dengan Zu sebab selepas ini banyak lagi perkongsian Zu nak kongsi dengan anda. Kita nak layan dulu persembahan Abius dan juga Nan Terbabur, Tokonang Kampung. Semuanya dalam Radar Pagi.

0: saja yo.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 105.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari DSN.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.